0: awakkan tu pun kecundang juga.
1: Kecundang juga.
0: Okey, ni komen daripada Adi Rozai. Dia kata, haha, dia geleng-geleng macam dah macam kucing aku tengok. Ah, comel betul dia geleng.
1: Mm-mm. Oh, macam kucing eh?
0: Ah, macam kucing.
1: Oh, abang tu pun pula comel. Ada juga Cik Puan Farhana katanya, tengah mood marah ni tapi buka TikTok nampak pula ni terus tak jadi marah. Ketawa sorang-sorang pula dah.
0: Kalau kita buka TikTok dia mula-mula gelak, lepas gelak-gelak akan menangis. Gelak balik, lepas tu menangis balik. Macam-macam ada ya, dalam TikTok tu.
1: Yelah, macam saya duduk sorang-sorang kan, TikTok dia lah menghiburkan saya. Artinya tiba-tiba saya rasa rindu. Buka je TikTok, hilang rasa rindu bila banyak VT yang kelakar-kelakar ni.
0: Dapatlah menyenang, apa orang kata, menggembirakan hati awak.
1: Menggembirakan hati saya. Balik kepada kisah ni tadi, saya selalu kena, contohlah saya tengah main takraw kan. Waktu bola datang tu lah, tiba-tiba lalat lepas mata lah. Rambut tutup mata lah, tak nampak bola.
0: Daun nak terbang
1: berterbangan. Daun terbang lah.
0: Tapi kalau lalat depan mata kacau.
1: Kacau. Betul.
0: Tiba-tiba nak nampak bola takraw tu dah nak elok, dah aim, lalat lalu.
1: Lalu, time tu pula dia lalu. Aduh, sakit hati pula kita ya. Baik, dan selesai sudah untuk 3 video tulak pada hari ini. Kalau anda terlepas untuk saksikannya, boleh saksikannya kembali di Facebook Kelab Fab ID Baru KL. Okey, kejap lagi ada vibe positif. Kita dah berhibur dengan lagu ini, lagu Dustan yang dipetik daripada filem.com.
0: Lagu apa kah itu?
1: Askar Is Dunia Men.
0: Askar Aksar.
1: Aksar. Oh, Aksar. Saya tak pernah nampak.
0: Askar pergi mana, bukan?
1: Oh, Aksar. Okey. Jadi lain terus rentak bagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Baik, lagu rakaman tahun 1992 kita baru saja bersama-sama Watu Rock Negara Ella dengan tajuk lagunya Kesal.
1: Ya, jangan kesal-kesal, teruskan saja impian apa yang anda ingin capai, teruskan saja.
0: Okey, dan untuk waktu ni jom kita nak bercerita mengenai vibe positif. Kalah bukan bererti kita tewas.
1: Pernah tak kita rasa kecewa apabila gagal? Tapi hakikatnya kan, kalah bukan bererti kita tewas selama-lamanya. Kadang-kadang kekalahan hanyalah satu proses untuk kita belajar menjadi lebih kuat.
0: Dan orang yang berjaya bukan kerana mereka tidak pernah kalah, tetapi kerana mereka tidak berhenti mencuba. Setiap kesilapan memberi pengalaman, setiap kegagalan pastinya mengajar jalan yang lebih baik.
1: Jadi jangan malu untuk mengalah pada ego. Mengalah demi kebaikan dan mengalah untuk belajar. Mengalah bukan tanda lemah, tetapi tanda kita matang dan bijak membuat keputusan.
0: Dan pastinya kita perlu terima kegagalan dengan hati terbuka. Jadikan kesilapan sebagai pengajaran. Teruskan berusaha tanpa putus asa dan juga raikan setiap kemajuan walaupun kecil.
1: Dan ingat ya, kalah hari ini bukan penamat. Selagi kita bangkit semula, kekalahan itu hanyalah langkah menuju kemenangan. Yang benar-benar kalah ialah mereka yang memilih untuk menyerah.
0: Bukan apa, kadang-kadang contohlah dalam sukan ya, kita dah main contohlah bola ke sepak takraw ke, dah kalah dia marah pula kawan-kawan. Kau lah macam ni, jenilah ha. Kalau buat cerita okey, dia tak boleh terima kekalahan, lepas tu dia bergaduh pula dengan pasukan lawan tu.
1: Sebenarnya kan, saya pernah baca satu quotes ni lah dekat media dekat internet lah kan. Mistakes are proof that you are trying. Kalau kita tak buat salah, kita tak mencuba. Jadi kita buat salah, kita akan mencuba untuk memperbaiki.
0: Tak apalah, kalau hari ni salah, dia pun kalah, kita boleh perbaiki. Kita boleh teruskan dengan keadaan lebih baik, tu akan datang. Jadikan pengalaman lah.
1: Jadi kalau orang yang tak pernah kalah ni, kalau lancar saja kehidupan dia pun boring juga.
0: Boring lah.
1: Tak ada cabaran.
0: Iya, asyik nak menang aja kan.
1: Eh,
0: awak
1: cakap siapa?
0: Bukan apa, macam tu lah. Kalau kita dah suka ke seseorang kan, lepas tu duduk pikat-pikat dah 3-4 tahun, lepas tu tak dapat, kita rasa macam kalah, menyerah. Bukan. Itu proses.
1: Itu proses. Dan mungkin bukan dia diciptakan untuk awak. Mungkin cubalah lagi lah
0: yang lain. Cuba lain lah kan. Itulah, penat lah nak cuba yang baru. Okey, dah baik. Sebab sini kita ada pelajar apa hari ini. Ini lagu sebab Irwan Syah dengan tajuk lagu Japan, Cinta Wanita Macam Saya lah.
1: Betul. Letak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.

0: Baik, 8.30 minit pagi dan untuk hari ini, hari Selasa, kita akan belajar mengenai bahasa atau dialek.
1: Oh, dialek hari ni. Kawir rasa. Kawir rasa gembira.
0: Nanti. Hari ni penerbit kita dia memilih dialek Kelantan.
1: Dialek Kelantan.
0: Bereh boh.
1: Okey, hari ni kita nak belajar logat Kelantan. Jadi kepada orang Kelantan sekali, harap maafkan kami deh. Kalau salah sebut deh.
0: Kalau salah, jangan marah. Sebab ini penerbit kita kata, kalau dialek Kelantan yang belah pendalaman, contohnya kawasan Pasir Mar, Tanah Merah, Kuala Kerai, Macang atau Jeli, memang ada perkataan yang jarang didengar di luar Kelantan.
1: Okay.
0: Mungkin ada orang Kelantan sendiri tak pernah dengar.
1: Okey, antara logat dan ataupun bahasa Kelantan yang kita nak belajar ini adalah merah.
0: Merah. Merah ke?
1: Merah, entahlah merah ke merah.
0: Maksud dia kotor atau comot.
1: Oh, contoh ayat dia, demo pergi main lupa mana ni. Sampai baju merah gitu.
0: Dia kata, awak pergi main lupa mana sampai baju kotor macam tu
1: Muka demo merah.
0: Merah.
1: Muka kamu kotor.
0: Nak jangok.
1: Yang kedua.
0: Berkecek.
1: Maksud dia berbual atau bersembang
0: Kecek. Contoh ayat
1: dia, jom duduk warung beh, kita kecek mentah. Jom duduk warung beh, kita kecek mentah.
0: Macam tu. Bagus. Maksud dia, jom duduk di warung, kita nak bersembang sekejap.
1: Betul. Yang ketiga adalah cakno.
0: Cakno lah ni.
1: Habis berat ataupun perhatian.
0: Contoh ayat dia, dia jenis orang yang cakno belaka.
1: Kalau karakter dia, dia punya sebutan gini, dia jenis orang yang cakno belaka deh.
0: Okey. Maksudnya dia jenis orang yang mengambil berat tentang semua orang.
1: Okey, itu cakno. Yang keempat ni, jange.
0: Maksud dia manja atau mengada-ngada.
1: Kata jange tu macam jangan-jangan, bukan? Demo ni jange lah.
0: Bukan. Toksen. Kalau jangan, bukan jangan, toksen. Okey, ni contoh ayat dia, jange benar lah demo ni. Sikit-sikit nak kena pujuk. Ini kalau awak ada awet orang Kelantan, awak boleh cakap ni.
1: Jangan lah. Demo ni jangan. Penat kahwin nak ngujuk, nak mujuk demo. Majlis sangat lah awak ni, sikit-sikit nak kena pujuk.
0: Tapi macam kita bagi tahu tadi, kita minta maaf lah kepada orang Kelantan yang dengar. Sebab kadang-kadang sebutiran kita tak betul tu. Tapi boleh betulkan. Hantar je wasabi, nanti kita betulkan.
1: Antara logat ataupun bahasa Kelantan yang saya tahulah, contohnya tubik.
0: Tubik
1: maksudnya keluar.
0: Supik
1: maksudnya plastik. Itu lagi, kalau straw, pleting.
0: Pleting
1: straw.
0: Lagi
1: Toye.
0: Order apa be?
1: Toye daging lah.
0: Bagus. Bila kita pergi kedai tom yam, kita boleh belajar. Kadang akak-akak kat situ sporting, ajar-ajar kita bahasa Kelantan.
1: Lepas tu wanita-wanita Kelantan ni janggut-janggut belaka.
0: Jangan teruskan.
1: Okey, dan juga itu dia kita nak belajar apa hari ini berkenaan logat-logat Kelantan. Untuk ini kita nak terlebih ibu dengan lagu ini bersama Akar Biar Betul. Dan selepas ini terbaru di Kelab FM ni, kita ada Arena 972.
0: Nantikan sebentar saja lagi.
1: Okey, rentak bagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di Udara.
1: Baik, Nadi Sukan di Udara, Arena 972, 8.41 minit pagi. Selepas vibe untuk Piala Dunia. Lepas tu kita ada Sukan Commonwealth. Dan cerita sukan ini akan diteruskan lagi di Kelab FM menerusi Arena 972.
2: Baik, kita kongsikan hari ini semangat sukan negara yang memang membanggakan. Jadi kita ucapkan tahniah buat semua kontingen Malaysia yang berjaya melepasi sasaran pingat di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Walaupun menghantar kontingen yang kecil, tapi atlet negara membuktikan semangat juang yang besar dengan meraih lebih banyak pingat emas daripada sasaran awal.
1: Dan antara penyumbang kejayaan antaranya adalah jago olahraga para negara, iaitu Abdul Latif Romli yang mengharumkan nama Malaysia menerusi acara lompat jauh T20. Dan juga salah satunya adalah berita yang membanggakan buat peminat sukan tanah air lah, jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang akhirnya melengkapkan impian beliau apabila berjaya meraih pingat emas acara kirin lelaki di Sukan Commonwealth tersebut.
2: Ya, itu dia. Apapun keputusannya, terus memberikan sokongan kepada atlet negara. Mereka berjuang yang telah membawa jalur gemilang kita pula membanggakan menjadi penyokong. Kita pun berbangga menjadi penyokong nombor satu atlet-atlet kita di mana sajalah mereka bertanding.
1: Dan pastinya atlet Malaysia sekarang ni dalam tumpuan untuk persiapan menjelang Sukma 2026 untuk atlet-atlet muda di Selangor yang bakal menjadi medan lah untuk melahirkan bakat baharu bagi menggalas cabaran Malaysia pada temasya antarabangsa yang akan datang.
2: Okey, ini kita kongsikan juga ni, Piala Yande ASEAN 2026 ialah nama rasmi baru bagi kejohanan yang sebelum ini dikenali sebagai Piala AFF. Dan sepanjang penajaan Yande, ia merupakan kejohanan bola sepak paling berprestij bagi pasukan kebangsaan Asia Tenggara.
1: Okey, dan Harimau Melaya setakat ini menerusi Piala Yande Asia 2026 ini mencatatkan dua kemenangan ke atas Myanmar dan juga Laos, namun tewas 2-0 kepada Thailand baru-baru ini. Jadi perlawanan seterusnya ialah menentang Filipina pada 8 Ogos nanti.
2: Jadi kita sama-sama nantikan dan saksikan perlawanan tersebut.
1: Okey, baik, selesai sudah untuk Arena 972. Jangan lupa untuk ikutinya pada setiap hari 8.40 minit pagi dan juga 6.40 minit petang. Dan pastinya banyak info sukan yang kami akan berikan kepada anda. Alright, baik, ini lagu Seman Tomok Berlari Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Baik, daripada 5 orang peserta terbaik, inilah dia wakil zon tengah ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026, wow. Muhammad Mushawir bin Abdul Rani.
1: Wow.

0: lagu Sabana Syamil dengan tajuk lagunya Kau Pun Sama. Terima kasih kerana terus sama-sama mendengarkan Kelab FM waktu ini.
1: Kau pun sama je macam yang lain.
0: Saya tidak seperti lelaki lain. Saya seorang yang setia.
1: Lelaki semuanya sama je.
0: Kalau lain macam mana pula? Suka sama. Okey. Baik, 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu macam biasa kita ada game hari ni.
1: Ada karaoke.
0: Lepas tu kita akan bagi pasar kejap. Ada beli-beli sikit lah.
1: Ada resepi.
0: Ada resepi hari ni. Macam-macam lah. Okey, dan untuk waktu ni Iyas dah bekerja. Selamat bekerja. Dan jangan dikacau kawan-kawan sebelah tu. Suka sangat nak menyakat orang.
1: Jangan buat kumpulan dalam grup WhatsApp. Mengumpat bos.
0: Mengumpat bos. Okay.
1: Jangan.
0: Pengalaman sendiri.
1: Tak ada lah.
0: Okey, dia lagu Pesman Dayan Nur Faizah sebentar. Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: anda. Kini berada di wilayah 97.2 KLFM, ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Penjimatan subsidi RON 95 perkukuh bantuan rakyat. Denda curi kabel rail dicadang naik sehingga RM100,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Anytime Anywhere 7.2 FM KL. Rentak Pagi KL. FM Shopping. Baik, Jalan Damansara terdapat kereta rosak selepas terowong Duta menghala kesusu keluar Karkosa menghalang laluan kiri. Ini menyebabkan kesesakan lalu lintas dari Jalan Tuanku Abdul Halim dan di trafik di trafik perlahan ketika ini dari arah utara Kampung Baru ke Puchong Intan, Puchong IOI ke Susu Federal Highway, Kelana Jaya ke Taman Megah arah selatan, Sungai Pencala ke TTDI dan juga ni di lebuh raya kesas trafik perlahan ketika ini dari arah timur Bukit Rimau ke Highcom, kewajipan susur Subang Awan Kecil ke susur Max Kuala Lumpur arah barat dan awan besar ke Kinrara.
1: Baik, selamat pagi Kuala Lumpur. Ini adalah rentak bagi KL. Epi, Syafiq dan juga Andayana. Bukan apa, ada tegur. Epi, bukan Andiana, Andayana.
0: Sebab ejaannya D-Y-A-N-A.
1: Oh, macam saya ni lah, Ipai. E-P-Y, Ipai, Syafiq.
0: Maknanya awak kena tukar E-P-I.
1: E-P-I lah, eh. Okey, dah pasti cakap kami.
0: Nama glamour lah. London name.
1: Baik, kami akan terus teman-teman anda sampai ke pukul 10 pagi nanti. Dalam kehidupan kita, N, ada sesuatu ataupun kadang-kadang ada perkara yang tiada jawapan yang pasti tau. Okey, contohnya macam kalau kita makan nasi jampur pakai tangan, tapi pakai makan nasi goreng pula pakai sudu. Kenapa tak pakai makan tangan?
0: Apa pula? Ada je orang makan nasi goreng pakai tangan.
1: Tapi selalunya pakai sudulah. Lah,
0: mungkin sebab berminyak.
1: Berminyak tapi
0: makan nasi.
1: Makan nasi pun berminyak juga. Lepas tu kalau mi goreng pagi-pagi murah. Kalau petang mahal.
0: Malam jadi mahal.
1: Aje mahal.
0: Pagi dia RM4, malam RM8.
1: Malam RM8. Itulah kadang-kadang ada jawapan dalam kehidupan kita ni yang kita pun sendiri tak faham. Itulah yang dinamakan takdir. Dan juga kalau sesuatu perkara itu tidak berlaku seperti yang kita harapkan, kita kena reda lah.
0: Ya, sangat berilmiah pagi
1: ni. Betul.
0: Apa yang AP cakap tu betul. Sebab kadang-kadang apa yang kita nak pun tak semestinya kita dapat. Kadang-kadang benda tu kita tak nak, kita dapat. Tapi kita cuba raikan.
1: Betul lah. Dia tidak seperti mana yang jawapan yang kita harapkan lah. Kita mengharapkan kehidupan kita berakhir dengan orang itu. Tetapi nampaknya orang itu berakhir kehidupannya dengan orang lain.
0: Tapi ada rakan kita dekat TikTok ni, Syafiah Rahim.
1: Syafiah Rahim,
0: dia tanya kat Epi. Tanya Epi, Epi minat tak orang utara?
1: Oh, saya minat siapa-siapa je. Saya tak kisah. Saya okey je.
0: Dia nak carikan satu seorang jodoh untuk Epi. Orang utara kalau boleh. Anak mami, anak mamu.
1: Kalau boleh tu lah. Saya memang suka utara. Saya suka makan laksa utara.
0: Tapi bahaya juga. Hati-hati. Dia punya gelang mas tu.
1: Oh, gelang mas sampai situ.
0: Bila tanya nak pergi mana? Bila? Tangan keluar tu dia.
1: Kalau dengan saya tak apa makcik. Sampai ke kepala pun tak apa. Saya bagi makcik. Jangan risau.
0: Bagus. Maknanya awak ni adalah contoh atau ciri-ciri suami provider.
1: Saya provider, divider. Semua saya. Baik. Selepas ini kita ada game on. Lagu terbalik. Beribu terus dengan lagu ini bersama ada Yuna Gelora Jiwa. Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: ke lagu terbalik. Rentak Pagi KL, game on.
1: Ya, game on. Nah, sekarang ni kita nak main game. Hari ni game on dia hari Selasa, teka lagu terbalik.
2: Teka lagu terbalik. Dan lepasnya saya akan mainkan lagu terbalik ni. And akan teka lah. Dan kalau N tak dapat jawab macam biasa, kita ada dede yang menanti N Diana.
1: Tak payah tekan sangat.
2: Okay, dan kita nak dengarkan lagu yang perlu diteka oleh N. Satu, okay. Dua, tiga. Lagu apa?
1: Lagu Ella.
2: Okey.
1: Lagu Ella tu.
2: Lagu Ella eh?
1: Ah, lagu Ella.
2: Oh, confirm Ella eh?
1: Ah, tiga cubaan kan?
2: Okey.
1: Okay, cubaan yang kedua.
2: Cubaan kedua. Okey.
1: Ha, lagu Ella ni.
2: Ha, lagu apa tajuk
1: lagu
2: dia?
1: Lagu tajuk dia Bangi Ku Cuba. Apa eh? Jap. Okey, ketiga. Cubaan ketiga.
2: Ketiga eh? Okey, ketiga. Okey.
1: Ha. Aduh.
2: Ingat Ella ada dua.
1: Ha. Sembilu Ella.
2: Oh, sembilu. Oh, Ella ada dua tu. Ada Ella, ada Abu Bakar Ella. Ha.
1: Bukan. Bukan. Datuk Rock.
2: Datuk Rock. Okey. Hmm. Okey, tak apa tajuk dia.
1: Tajuk dia apa tu eh? Sekuntum Mawar Merah. Sekuntum apa tu?
2: Apa dia?
1: Lagu Ella tu?
2: Ya, mana?
1: Sepi Sekuntum Mawar Merah.
2: Okey, confirm eh?
1: Ah, confirm.
2: Okey, tak ada tukar.
1: Tak nak.
2: Tak ada tukar, confirm.
1: Confirm.
2: Okey, jom kita dengarkan jawapannya. Ed pasti menyesal eh. Benda hari ni sangat susah tau. Okey, jom kita dengarkan apakah jawapannya. Okay, dahsyat lah kan.
1: Dahsyat. Saya tak boleh kau dengar suara Ella rasa. Saya memang boleh tangkap.
2: Oh, Ella rasa.
1: Sebab saya dengan Ella ni macam tak jauh beza. Oh, nampak baju saya pakai macam Ella.
2: Yelah, betul-betul. Kadang-kadang saya tengok Ansel seorang kat ofis. Dia kan nyanyi lagu Ella.
1: Saya Ellie.
2: Oh, Ellie.
1: Sebenarnya saya Ellie.
2: Ellie Diana.
1: Ellie Diana. Nasib baik saya tak ikut kata pendengar kita. Dia bagi sembilu.
2: Okay.
1: Saya kata ini bukan lagu sembilu. Saya kenal lagu sembilu macam mana.
2: Itulah, kejap lagi saya nak pergi ke toilet kejap. Sebab itu sembilu kan. Ni sebelit lah kejap.
1: Denda ni susah.
2: Oh, denda susah.
1: Denda susah hari ni.
2: Okay, sebelah sini Abang Sinja, kita akan denda. Siapa yang lalu lalang, dia akan denda lah. Inilah aku bersama Sufian Zuhaimi. Harus aku retak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: semuanya kami berikan kepada anda dalam Rentak Pagi KL.
1: Karaoke Bilik 972.
2: Baik, dan pastinya kita dah melangkah ke bilik karaoke 972, 9.38 minit pagi. Mamanya N, ibunya N, Mrs. N. Dia pandai anak mama. Teka lagu terbalik hari ni.
3: Dia bangga.
2: Dia bangga.
3: Dia dapat teka hari ni. Sebab selalu saya dapat jawapan teka-teki dari AP, asyik salah je. Dia kata AP bagi soalan tak betul. Mak mesti backup anak.
2: Betul. Tak apa-apa, terima kasih lah Acik dan juga kawan-kawan semua yang berdekatkan ke live app hari ni.
3: Cik
2: Yon namanya. Dan untuk waktu ni apasinya tadi Ed dah dapat jawab. Jadi saya lah dideda.
3: Hari ni saya nak denda AP. Sebab lagu tadi lagu Ella. Hari ni kita kena buat tongue twisted Ellie pula.
2: Ellie mana tu?
3: Itu saya.
2: Oh, Ellie tu awak. AP
3: kena buat tongue twisted. Kena ada perkataan dia Ella. Okey, saya sebut, AP kena lajukan.
2: Okey.
3: Okey, saya sebut dulu boleh?
2: Boleh.
3: Ella rasa suara Ella sangat istimewa. Ella rasa setiap lagu Ella membawa emosi. Ella rasa energi Ella ketika berasis sentiasa menghiburkan. Ella legenda lagu rock Malaysia. Suara Ella lembut tapi lantang. Lenggok lagu Ella ligat dan lancar.
2: Oh, maknanya saya kena sebut lajulah.
3: Laju-laju, bukan macam saya. Saya tu speed biasa.
2: Okey, saya speed biasa pun tersasul. Ini pula laju tak apalah, saya cuba.
3: Ini namanya denda. Kalau speed biasa, tak denda.
2: Saya takut kena speed trap. Okey, saya cuba Ella rasa suara Ella sangat istimewa. Ella rasa setiap lagu Ella membawa emosi. Ella rasa energi Ella ketika berasi sentiasa menghiburkan. Ella legenda lagu rock Malaysia. Suara Ella lembut tetapi lantang. Lenggok lagu Ella ligat dan lancar.
3: Okey. Walaupun speed dia tak berapa yang saya
2: target.
3: Nak laju lagi. Okeylah,
2: saya lagi sekali.
3: Lagi sekali.
2: Ella rasa suara Ella sangat istimewa. Ella rasa setiap lagu Ella membawa emosi. Ella rasa energi Ella ketika berasi sentiasa menghiburkan. Ella legenda lagu rock Malaysia. Suara Ella rembut lapis lantang. Lenggok lagunya.
3: Dah tak dengar. Itulah salah.
2: Aduh.
3: Itulah tongue twister. Bila kita cakap tu dia terbelit-belit.
2: Okey. Ella rasa sangat gembira hari ni. Okey, jadi kita nak karaoke lah.
3: Kita karaoke. Ella berasa hari ni mood Ella cantik sangat.
2: Okey. Ella rasa Ella nak nyanyi lagu Kepulah Gersang lah. Ini dia suratan tadi. Jom nyanyi ramai-ramai Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Atas Asul.
1: Kau nak sayang-sayang PM.
0: Oh, PM. Okay. Baik, dan buat anda yang nak minta lagu, boleh Abang Asul dekat Daya kejap lagi. Dan kami tinggalkan anda dengan lagu ini bersamaan kumpulan Search dengan tajuk lagunya Gadisku.
1: Ya, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye, ya. KL.
0: Gadis FM, ini baru KL.

Itu dia Sona One featuring Joe Flizzo dengan lagunya Evo membuka tirai untuk Hi Hi KL edisi hari ini, hari Selasa 4 Ogos 2026. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di KL FM. Ini baru KL. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih siaran kami untuk menceriakan lagi pagi Selasa anda. Dan semestinya terima kasih kepada rakan setugas dalam rentak pagi KL. Kita ada AP Syafiq dan juga Andiana yang telah pun bersama anda seawal 6 pagi tadi sehinggalah ke pukul 10 pagi. Dan insyaAllah bermula daripada saat ini, Dayang akan temankan anda selama 3 jam seterusnya sehingga ke pukul 1 tengah hari nanti dalam Hi Hi KL. Seperti biasa untuk anda yang nak dengarkan lagu-lagu favourite anda, nak hantarkan ucapan boleh, mungkin hari ini ada hari-hari istimewa, birthday, insan tersayang, anniversary, boleh hantarkan ke 013-3097-9772. InsyaAllah Dayang akan siarkan lagu-lagu permintaan anda dan Dayang akan bacakan ucapan-ucapan yang anda hantarkan bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL, terima kasih yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Waktu sekarang menghampiri 10.15 minit pagi. Hai hai KL, ini baru KL.

Kelah Family baru KL baru saja berlalu. Anita Sarawak dengan lagunya Tragedy Buah Apple membawa kita menghampiri 10.29 minit pagi dan nak kongsikan dahulu info cuaca bersama dengan anda. Ini jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Selasa 4 Ogos 2026. Jangkaannya sepanjang hari ini tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi semoga apa yang anda rancangkan untuk sepanjang hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dan semoga semua kerja anda, amanah dan tanggungjawab yang perlu anda laksanakan sepanjang hari ini juga berjalan dengan baik, insya-Allah. Jadi selamat bekerja untuk anda yang bekerja di pejabat, dari rumah ataupun di mana sekalipun, selamat bertugas semuanya. Untuk yang sedang memandu ke mana sekalipun destinasi anda pada ketika ini, pandulah berhati-hati, okey, dan doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat, jiwa selamat, jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan, patuhi had laju yang telah ditetapkan dan jangan lupa bagi signal kalau nak tukar laluan ataupun nak masuk simpang. Boleh hantarkan lagu-lagu permintaan anda, lagu-lagu kesukaan anda ke 013-3097-972.

0: Kecil FM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
1: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
0: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
1: KLFM Special kan? Mesti lah.
0: KLFM, ini baru KL.

Di zaman yang serba moden ini, kita perlu tahu setiap apa yang kita kena tahu sejarah tentang diri kita, tentang di mana asalnya kita datang, daripada mana asalnya keluarga kita datang. Jadi kita kena tahu susur galur kita. Jadi dengan itu, jangan lupa diri. Ingat, asal-usul korang daripada

Itu dia Jennifer Lopez dengan lagunya Get Right, menghiburkan anda dalam Hi Hi KL. Terima kasih untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL. Dan yang nak kongsikan dahulu info bersama dengan anda ini mengenai sumbangan tunai rahmah STR 2026 yang kini dah pun memasuki fasa terakhir. Jadi untuk anda yang layak, pastikan anda dah pun semak kadar bayaran STR fasa 4 mengikut kategori ya. Kita ada kategori isi rumah dan juga warga emas. Jadi untuk anda yang belum membuat permohonan atau ingin mengemukakan rayuan, jangan lepaskan peluang kerana permohonan baharu dan juga rayuan STR fasa 4 dibuka sehingga 30 September 2026. Jadi untuk anda yang tidak layak ataupun belum mohon, jadi anda boleh mohon dan juga membuat rayuan sebelum 30 September 2026. Jadi untuk anda yang layak, jangan lupa untuk semak status pembayaran masing-masing dan semoga bantuan ini dapat membantu meringankan kos sara hidup anda dan manfaatkanlah sebaik mungkin. Okey, kita dahulukan keperluan asas seperti barang dapur ke kan, keperluan anak-anak, ubat-ubatan ataupun bayar bil yang penting. Kalau ada ekstra tu bolehlah simpan untuk masa-masa kecemasan. Semoga yang baik-baik sahaja untuk kita di masa sekarang ataupun di masa akan datang. Kita berbelanjalah secara berhemah. Insya Allah akan baik-baik sahaja nanti. Apa jua dugaan dan ujian dalam kehidupan kita, kehidupan seharian kita, semua orang diuji, semua orang diduga. Semoga kita semua kekal tabah, kekal sabar. Insya Allah ada yang manis-manis yang menanti kita, yang dihadiahkan kita sebab kita sabar, sebab kita tabah, okey? Jadi untuk anda yang mungkin belum ada mood lagi waktu ini, belum naik lagi moodnya, nak dengar lagu kegemaran dulu baru nak naik mood, boleh hantarkan ke 013-3097-9772 dalam Hi Hi KL. Ini baru KL.

hati. Dato' Sri Siti Nurhaliza, Satu Cinta Dua Jiwa, lagu tahun 1998, menghiburkan anda dalam Hai Hai KL 11.7 minit pagi. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih siaran kami untuk menemani anda, menceriakan lagi pagi Selasa anda. Semestinya dalam Hai Hai KL, Dayang akan siarkan lagu-lagu permintaan anda, pendengar setia kami. Jadi hantarkan ke 013-3097-972 sebelum Dayang putarkan lagi lagu-lagu permintaan pendengar kita yang dah hantar daripada pukul tepat 10 pagi tadi. Dayang nak kongsikan dari info bersama dengan anda. Sabtu ini 8 Ogos 2026, sambutan Hari Penderma Darah Sedunia peringkat Pusat Darah Negara akan diadakan di Pusat Darah Negara pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu. Jadi satu hari itu untuk menghargai semua insan yang sanggup meluangkan masa beberapa minit demi memberi peluang kedua kepada orang lain yang memerlukan. Jadi ramai yang ingat derma darah ini menakutkan. Sebab apa? Sebab jarum. Ramai yang takut jarum dan tahu. Tetapi hakikatnya, satu beg darah yang kita dermakan itu sebenarnya boleh membantu sehingga 3 pesakit, bergantunglah kepada komponen darah yang digunakan. Bayangkan dengan satu tindakan kecil kita, kita mungkin menyelamatkan nyawa seorang ibu yang bersalin, mangsa kemalangan ataupun pesakit yang sedang menjalani rawatan. Jadi kalau anda yang dengarkan Dayang pada ketika ini yang sihat, yang cukup umur dan cukup berat badan, apa kata jadikan derma darah ini sebagai rutin. Bukan nak tunggu bila ada kecemasan sahaja, ataupun bukan nak tunggu bila orang yang terdekat dengan kita sahaja yang memerlukan. Kita boleh cuba untuk jadikan rutin, sebab stok darah sentiasa diperlukan setiap hari. Jadi sama dengan Hari Penderma Darah Sedunia peringkat Pusat Darah Negara pada hujung minggu ini, mungkin inilah masa yang sesuai untuk anda jadi hero kepada seseorang tanpa perlu menggunakan tenaga yang banyak ataupun mengeluarkan wang. Tak perlu, cuma kita dermakan darah, setitis darah daripada kita, harapan yang besar buat mereka yang memerlukan, insya Allah. Jadi terus bersama dengan kami di KLFM, ini baru KL.

0: orang KL kena lah dengar KLFM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KLFM.

11.25 minit pagi. Itu dia Malik dan juga Najwa dengan lagunya Senyum. Anda pernah tak bila tengah bad mood kan, yang tak ada mood sedih, yang macam belum ada apa tu aura ataupun vibes lagi kan, tiba-tiba ada orang senyum dekat kita, automatik rasa macam okay sikit. Tiba-tiba rasa senyum kita pun paling lebar, nak membalas senyuman orang yang senyum pada kita. Jadi kadang-kadang tanpa kita sedar, senyuman ini benda yang nampak kecil tetapi kesannya sangatlah besar. Tak semestinya sebab hidup bila perfect, kawan kata, hidup kita tengah happy, ada orang senyum sebab nak bagi semangat dekat diri sendiri, dan juga ada yang senyum sebab tak nak orang lain risau. Jadi kalau hari ini anda ada peluang untuk buat seseorang tersenyum, buatlah. Kalau hari ini mungkin ada di antara anda yang dengar Dayang pada ketika ini belum lagi senyum, senyumlah sekarang. Tak apa, senyum tak ada orang kat depan pun tak apa, senyum je. Senyum itu untuk diri sendiri pun boleh. Bukan saja nak bila lalu kat orang, jumpa orang baru nak senyum. Senyum untuk diri sendiri pun boleh, sebab senyuman juga adalah satu exercise untuk muka kita. Jadi senyum-senyumlah selalu, okay? Untuk anda, terima kasih yang mendengarkan kami walaupun dalam sibuk dengan tugasan anda, masih lagi dengar KLFM. Ini baru KL, pastinya masih lagi Dayang siarkan lagu-lagu kegemaran anda. Yang belum lagi hantar lagu kegemaran, yang mungkin tengah layan je lagu yang Dayang siarkan, boleh lagi hantarkan ke 013-3097-972. Jadi untuk ibu-ibu, kakak-kakak di rumah, yang di dapur, yang mula dah sibuk nak memasak untuk makan tengah hari, anak-anak, suami tersayang, berhati-hati di dapur, okey? Tak kiralah masakan anda complicated ke, yang simple-simple ke, cuma goreng telur ke, ataupun ada yang masakannya complicated yang nak cuba resipi-resipi di media sosial, berhati-hati kerana kecederaan kecil boleh berlaku di dapur. Kena air panas ke, kena minyak panas, kena pisau. Jadi berhati-hati, okey? Apa pun yang anda lakukan, kena berhati-hati. Jangan lupa untuk jaga kesihatan, jangan lupa untuk minum air kosong. Siapa lagi yang belum minum air kosong sekarang? Dah pun menghampiri 11.29 pagi, kalau belum lagi minum air kosong, minum air kosong sekarang, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, supaya badan kita sihat, kulit kita sihat. InsyaAllah, jaga kesihatan kita bersama. Terus kekal bersama dengan kami di 97.2. Ini baru KL.

0: Dengarkan lagu pilihan anda.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Dalam video ni Tok Kadi tu baru habis baca doa. Dia baru je sebut nama bakal pengantin tu, dia dah terima. Aku terima nikahnya.
3: Aku terima nikahnya terus.
2: Siap Tok Imam tu kata, eh nanti dulu.
3: Ada soalan lagi kawan saya, saya pergi tengok lah dia nikah kan. Tok Imam pula yang nervous. Dia sebut udahlah dia punya pasangan tu nama belit-belit.
2: Panjang
3: udah berbelit-belit.
2: Nama-nama zaman sekarang ni bukan dua patah saja.
3: Ya, ada
2: yang patah. Lima patah
3: Adriana, Mikael, Muzalifah, macam-macam namalah yang muncul.
2: Musyawarah
3: lah.
2: Dulu-dulu orang nama senang je. Ali bin Ahmad.
3: Kan senang.
2: Ahmad bin Majid.
3: Kalau perempuan Zainab, kan senang.
2: Zainab, Khadijah. Aminah. Kan senang macam
3: itulah, tu. Sama sekarang macam-macam. Katriona, Rosalinda, macam-macam
2: lah. Puteri Adelia Mawarku Beduri. Kui.
3: Udah 3 jam nak menyebut je Dok Kadi.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Itu dia tadi pagi bersama dengan AP Syafiq dan juga Andiana dalam Rentak Pagi KL. Anda boleh dengarkan setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 pagi sehinggalah ke pukul 10 pagi menerusi 97.2 dan juga aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. 11.43 minit pagi hari ini 4 Ogos 2026. Kita dah masuk bulan kebangsaan. Jadi dah nak kongsikan info kenali Malaysia kita. Ini untuk sama-sama kita refresh lah kan. Kenali Malaysia kita. Jom hayati 6 identiti utama negara yang menjadi asas perpaduan dan jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. Yang pertama, kita ada Perlembagaan Malaysia yang turut dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan. Yang kedua, kita ada lagu kebangsaan, lagu Negaraku yang dicipta pada tahun 1888 berasaskan lagu Terang Bulan yang dah pun dipilih secara rasmi sebagai lagu kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957. Yang ketiga, kita ada Rukun Negara. Ini adalah prinsip hidup yang memandu kita sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Seterusnya, yang keempat, Jatah Negara Malaysia yang merupakan lambang rasmi kerajaan Malaysia. Yang kelima, kita ada Bendera Malaysia yang kita dah pun nampak orang hias di rumah, di kereta motosikal, di bangunan pejabat sempena dengan Bulan Kebangsaan. Dan yang terakhir, Bunga Kebangsaan iaitu Bunga Raya yang diisytiharkan sebagai Bunga Kebangsaan pada 28 Julai 1960. Itu dia 6 identiti utama negara yang menjadi asas perpaduan dan jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi untuk anda yang mungkin belum lagi kibarkan jalur gemilang, bolehlah nanti hias rumah, ruang pejabat, di kereta, di motosikal anda untuk sama-sama kita bangkitkan semangat patriotik di Bulan Kebangsaan ini. Okey, kita teruskan lagi dengan lagu-lagu permintaan pendengar kita dalam Hi Hi KL untuk edisi hari ini Selasa. Terus bersama kami di 97.2, ini baru KL.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Yeah. Turn me up. Yeah, that's right.

0: 12:20 minit tengah hari. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL, itu antara lagu-lagu lepas geram permintaan pendengar kita. Semoga kalau ada yang mengantuk tadi dah segar bugar, dah boleh menyambung semula tugasan, amanah dan tanggungjawab anda untuk hari ini. Kalau masih lagi ada yang rasa macam alah tak puas lah, belum lagi, masih lagi mengantuk, masih lagi susah nak buka mata, selepas ini ada lagi satu lagu daripada Linkin Park untuk anda. Tetapi Dayang nak kongsikan dahulu, belum terlambat untuk Dayang ucapkan tahniah kepada negara kita Malaysia. Tirai Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dah pun melabuhkan tirainya. Jadi tahniah kepada kontingen Malaysia yang menutup kempen Sukan Commonwealth 2026 di tangga ke-10 dengan keseluruhan kutipan 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa. Terus kekal bersama dengan kami menerusi 97.2 dan juga aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma.
1: Ini permintaan anda, lagu lepas geram.

Itu dia ada 5 buruan cinta membawa kita menghampiri 12.31 minit tengah hari. Untuk anda yang sedang memandu, yang dah pun keluar untuk menguruskan anak-anak, nak pergi makan, berhati-hati, okey? Tak kiralah ke mana destinasi anda, berhati-hati dalam perjalanan. Kalau mengantuk, jangan teruskan pemanduan, berehat sebentar. It's okay to take 5, okay? Jaga keselamatan anda, jaga keselamatan insan-insan yang tersayang, dan juga jaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. InsyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi anda. Yang sedang makan pada ketika ini, mungkin perut dah lapar, dah tak boleh nak tunggu pukul 1, makan, bawa bekal. Makan pun pelan-pelan, jangan gelojoh sangat. Jangan lupa untuk minum air kosong anda, okay? It's okay, tak apa. Untuk kalau rasa nak minum air manis, boleh, bukan tak boleh. Nak ambil kafein tu boleh, bukan tak boleh. Cuma kurangkan gula. Kalau nak ambil kafein tu sekali sehari cukuplah. Macam Dayang ada kawan yang sehari kadang-kadang ambil 2 ataupun 3 kali kafein. Lepas tu malam tak boleh tidur, pagi-pagi mengantuk, kadang-kadang terlajak tidur. Perkara begitulah yang kita nak elakkan. Jadi setiap pagi pilih untuk jaga kesihatan, okay? Bukan kerana sakit, tetapi kerana kita masih lagi diberi peluang untuk sihat. Jagalah kesihatan kita bersama-sama. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: dengan KL, kenalah dengan KL FM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KL FM.

Itu dia lagu terakhir permintaan pendengar kita untuk Hi Hi KL hari ini. Ed Sheeran, Shape of You, membawa kita ke pukul 12.50 minit tengah hari. Dah sampai dah pun ke penghujung tugasan dayang untuk Hi Hi KL edisi hari ini, hari Selasa 4 Ogos 2026. InsyaAllah satu tengah hari nanti ada utama satu dari pusat berita RTM, dan anda akan ditemani oleh rakan setugas Ashila Ashura dalam Nadi Kota KL. Selepas ini, Dayang akan tinggalkan anda dengan Extra Sama Tak Serupa. Hari ini Dayang nak pilih tajuk cemburu. Tapi bukan Dayang yang cemburu, masa yang cemburu dekat kita sebenarnya. Tahu-tahu habis dah hai-hai Dayang untuk hari ini. InsyaAllah kalau tak ada aran melintang, Dayang sihat walafiat. Hari Khamis kita akan bertemu kembali dalam Hai-Hai KL. Jadi cemburu yang pertama kita ada daripada Yoni Boy featuring Zen Nakal. Dan seterusnya cemburu daripada Nabila Razali. Jadi untuk anda, dan doakan semoga terus berbahagia, bergembira dan sihat untuk menjalankan tugas, melaksanakan tanggungjawab anda sehingga ke petang nanti. Okey, jangan lupa makan semuanya. Yang sedang memandu, berhati-hati. Yang sedang berehat, selamat berehat. Dayang tinggalkan anda dengan dua lagu tajuk cemburu Extra Sama Tak Serupa. Dayang mengundur diri dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur. KL Extra Sama Tak Serupa.

saya Alan Anderson. Jom stream musik terbaik bersama KLFM dan segmen kegemaran Anda bila-bila masa dan di mana jiwa Anda berada melalui artian klik yang betul-betul percuma. KLFM, ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Peralihan tenaga boleh baharu perlu dipercepat, kurangkan kebergantungan fosil. Kapasiti industri automotif negara terus kukuh kedudukan Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

Sexy chick. Kembali bersama-sama kami ketika ini menerusi KL FM. Ini baru KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashila Ashura temani anda. Hari ini hari Selasa, 4 Ogos 2026. Terima kasih kepada Dayang yang temani anda. Hai-hai KL, 10 pagi sampai 1 tengah hari. Dan untuk waktu ini, seperti biasalah, saya akan menemani anda dengan lagu-lagu yang menghiburkan. Dan untuk makluman anda muslimin dan muslimat yang berada di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini pada pukul 1.22 minit tengah hari. Yang baru nak berehat, baru nak cari makan, baru nak regangkan otot-otot badan kita, selamat mendengar KL FM. InsyaAllah anda boleh dengar kami menerusi frekuensi 97.2 atau juga anda boleh menggunakan aplikasi RTM Click. Kita nak berhibur, kita ada lagu daripada Binda dan juga Yasin dengan lagunya Jiwa Sengsara. Layan dulu lagu ini Irwan Shah untuk anda, pecinta wanita, Nadi Kota KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

Lagu-lagu terbaik tentunya bersama-sama kami di KLFM. Ini baru KL 1.33 minit tengah hari. Untuk anda yang baru nak berehat ni, baru nak cari makan, baru nak cari teman-teman, sebab ada antara kita ni dia tak boleh kalau sorang-sorang. Nak pergi mana-mana, hai, kena bawa kawan juga. Silap hari bulan nak pergi tandas pun kena berteman. Memang ada orang yang macam tu, dia takut kan, dia rasa macam ada orang ikut. Yang berehat dekat rumah tu, yang bercuti hari ni, selamat mendengar KLFM. Kena perhati jugalah, kadang-kadang bila kita berada di rumah ni, kita lupa nak tutup api dekat dapur gas kan. Bila dah meningkat usia ni, kita rasa macam, tadi aku dah matikan ke belum? Tengok seterika kita tadi tu, kita gunakan betul ke, dah cabut? Kena waspada sentiasa, walaupun tidak terjadinya kebakaran, tetapi kalau kita hari-hari asyik lupa aja kan, kita takut nanti benda-benda tidak baik berlaku. Kalau dah masak air tu, jenis kita pula, kalau tak pakai elektrik, pakai ceret yang berbunyi tu, yang bunyi tu pun kita tak dengar macam mana. Kita doa lah buat banyak sebelum kita nak tidur ke masuk bilik dan sebagainya, kena periksa terlebih dahulu elektrik kita, dapur gas kita dan sebagainya. Kejap nanti kita nak berhibur lagu-lagu tanpa henti menerusi Music Express bermula 1.45 minit tengah hari sampai 2.15 minit petang. Kita ada lagu daripada Shania Twain dan juga ini dia Syed Syamin bersama dengan Tasha Manshahar dengan lagunya Ragu-Ragu. Layan terus Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekhairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
1: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
0: Jom dengar Music Express, music tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express, Nana di KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Dalam video ni, Tok Gadi tu baru habis baca doa. Dia baru je sebut nama bakal pengantin tu, dia dah terima. Aku terima nikahnya.
2: Aku terima nikahnya terus.
1: Siap, Tok Imam tu kata, nanti dulu.
2: Ada seorang lagi kawan saya pergi tengok lah dia nikah kan. Tok Imam pula yang nervous. Dia sebut, udahlah dia punya pasangan tu nama belit-belit.
1: Panjang.
2: Udah berbelit-belit.
1: Nama-nama zaman sekarang ni bukan dua patah saja.
2: Ya, ada
1: yang patah. Lima patah
2: kataan. Adriana, Mikael, Muzalifah, macam-macam nama lah yang muncul.
1: Musyawarah
2: lah.
1: Dulu-dulu orang nama senang je. Ali bin Ahmad. Ahmad bin Majid.
2: Kalau perempuan, Zainab. Kan senang?
1: Zainab. Khadijah. Aminah. Kan senang macam
2: itulah, tu. Zaman sekarang macam-macam. Katriona, Rosalinda, macam-macam.
1: Puteri Adelia Mawarku Beduri. Kui.
2: Udah 3 jam nak menyebutnya, Tok Gadi.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Tadi Kota KL. Tadi Kota KL. Setiap Isnin hingga Jumaat, 1 tengah hari hingga 4 petang.
4: Hitnya tadi tamat sudah. Selama 30 minit kita belanja anda lagu-lagu tanpa henti menerusi Music Express. Bermula pukul 1.45 minit tengah hari tadi sampailah sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Saya Ashila Ashura. Di sini temani anda Nadi Kota KL. Hari ini 4 Ogos 2026. Untuk anda yang menjahit tu, kerjanya memang sumber pendapatannya menjahit baju, menjahit pakaian lelaki ataupun wanita, kanak-kanak sambil mendengar KLFM. Terima kasih banyak-banyak. Kiranya anda ni yang boleh menjahit, tak kisahlah mengait atau sebagainya, saya memang selut sangat-sangat. Sebab satu mata lah, mata tu sangat tajam. Saya sekarang ni memanglah bila dah meningkat usia ni, dah pula kena rabun dekat. Dulu kita tengok orang rabun dekat ni dah tua-tua baru kena kan. Ini umur 30-an, 40-an, awal 50-an pun dah kena rabun dekat. Saya lah tu. Saya antaranya. Cuma tengah duk pikir-pikir sama ada nak pakai spek tu yang boleh tengok dua. Satu tengok jauh, satu tengok dekat. Cuma kantanya tebal lah sikit kan. Ya Allah, ya Tuhan. Siapa geng macam saya, rabun dekat dah datang dah. Jadi tahniahlah untuk anda. Tahniah bukan apa. Tahniahlah kita berada dalam kumpulan yang sama. Okey, kejap nanti kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Joan Anna & Co dengan lagunya Lut Sinar. Layan dulu lagu ini daripada Take That. Layan terus Nadi Kota KL. Ini baru KL.

Baik, daripada 5 orang peserta terbaik, inilah dia wakil zon tengah ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026, wow. Muhammad Mushawir bin Abdul Rani. Ah.

Lagu daripada Nuh bertajuk Teruntuk Mia membawa kita ke pukul 2.34 minit petang untuk waktu ini. Selamat petang semuanya yang mendengar kami dalam kenderaan, dalam bas ke, dalam lori ke, dalam van sekolah ke, dalam kereta apa-apa sekalipun. Terima kasih untuk anda semua. Pernah tak anda terfikir tugas bomba ni bukan sekadar untuk memadam kebakaran sahaja, tetapi sebenarnya anggota bomba ni jugalah yang menjalankan pelbagai operasi menyelamat, termasuklah membantu mangsa yang terperangkap dalam situasi harian. Saya sempat juga tengok apa yang tular di medsos kita berkenaan dengan seorang kanak-kanak ini tersepit jarinya dekat bekas letak sudu tu. Kan ada kan bekas tempat letak sudu, selalu kalau kita pergi kedai-kedai makan tu bekas besi tu kan ada lubang-lubang. Jadi mungkin ialah kadang-kadang kita ni pun yang dewasa gatai tangan juga kan, kita duk masukkan lah jari-jari kita ni dekat dalam lubang-lubang tu. Macam ni lah juga bila kanak-kanak ni masukkan jari-jarinya dalam bekas tempat letak sudu tu, dah tak boleh nak bawa keluar pula jari tu. Tapi situasi berkenaan agak kelakar. Abang-abang bomba pun datang juga menyelamatkannya. Walaupun kita tengok simple kan, tengok macam alah takkanlah tak boleh, tapi kalau salah langkah kita risau jari putus ke ataupun jari terluka dan sebagainya. Cuma kita nampak benda tu sangat kecil, tetapi tindakan pantas anggota bomba ini sebenarnya dapat mengelakkan kecederaan menjadi lebih serius. Bermakna dekat sini ini membuktikan sebenarnya tugas anggota bomba ni bukan hanya ketika berlaku kebakaran sahaja, malah mereka ini sentiasa bersedialah untuk membantu masyarakat dalam apa jua bentuk kecemasan. Selain daripada itu juga, anggota bomba ini jugalah yang mengendalikan mangsa kemalangan jalan raya, banjir, haiwan berbisa, orang yang terperangkap dalam lift dan banyak lagi sebenarnya kes-kes kecemasan harian yang berlaku di sekeliling kita. Itulah dia, kita tengok memang kelakar, tapi kita risau kalau kita biarkan, takut apa-apa yang jadi. Okey, kejap nanti nak berhibur, kita ada lagu daripada Amira Osman dengan lagunya Bila Nak Kahwin. Layan dulu lagu ini, lagu untuk anda menerusi Nadi Kota KL. Ini Baru KL.

Selamat petang Kuala Lumpur. Itu saja anda baru dihiburkan dengan lagu Dil Tu Pagal Hey, lagu Hindi menerusi KL FM. Ini baru KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Saya Ashila Ashura di sini temani anda. Hari ini hari Selasa 4 Ogos 2026. Jaga-jagalah untuk anda yang kita semua mementingkan kecantikan wajah kita kan. Kita nak kelihatan muka kita ni bersih, tak adalah cacat celanya, jerawat ke, berparut ke, berlubang ke, nak putih ke. Memang kita ni dari dulu sampai sekarang kita tanamkan bila orang putih tu, muka cerah tu maknanya cantik. Tidak tau, setiap daripada kita ada kecantikan masing-masing. Sebab cantik ataupun kacak itu ada adalah subjektif. Bagi kita mungkin rasa macam biasa-biasa, tapi bila orang tengok kita, ui manis tu ada. Makanya kalau kita nak kelihatan cantik, kelihatan handsome, jangan kita menyalahgunakan produk-produk yang tidak mendapat orang kata sijil daripada Kementerian Kesihatan. Satu, yang keduanya kita kena cek juga bahan-bahan yang terkandung dalam produk yang kita pakai tu tak ada merkuri. Takut nanti mungkin selama sebulan pakai okey, wajah kita wow cantik, glowing dan sebagainya, tapi bila berhenti je pakai produk tu, muka kita rosak, tak boleh langsung kena matahari terbakar. Atau bila kita pakai sebulan tu okey, masuk bulan kedua dan ketiga lagi teruk lagi muka kita, dia makan kulit. Jadi sebelum kita nak menggunakan apa-apa produk dekat muka kita ke, ataupun suplemen untuk kita makan bagi tubuh kita itu dan ini, kena tahu, mendapat kelulusan terlebih dahulu, dan kita kena cek kandungan dalam produk yang kita nak gunakan. Sebab kita nak kita sihat, kita nak kita ni cantik, kacak, tetapi semuanya terjaga. Okey, kejap nanti nak berhibur, ada lagu daripada Awi Rafael dan juga Ultimate. Kita layan dulu lagu ini, Datuk Zainal Abidin dengan lagunya Kau Di Hatiku. Layan terus, nah, di Kota KL, ini baru KL.

0: Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini?
1: Baik, tibalah masanya untuk kita kongsikan dengan anda cerita apa hari ini. Nak bagi tahu tentang satu kisah ataupun fakta mengapa Asia Tenggara ini makan pakai tangan, Asia Timur pakai chopstick dan Barat pula pakai sudu ataupun garfu. Sebenarnya jawapannya bukan sebab budaya sesuatu negara itu lebih bertamadun daripada yang lain, tetapi kerana sejarah, jenis makanan dan juga cara hidup yang berbeza. Contohnya Asia Tenggara, kalau dekat Malaysia, Indonesia, Brunei ataupun kawasan sekitarnya, sejak dahulu menjadikan nasi sebagai makanan ruji. Makan dengan tangan untuk memudahkan nasi itu digaul bersama dengan lauk berkuah, bersantan dan juga bersambal. Itu di Asia Tenggara. Kalau di Asia Timur, contohnya di China, Jepun, Korea dan Vietnam, kebanyakan makanan ni sebelum dimasak akan dipotong kecil-kecil. Sebab itulah chopstick ni dah cukup dah untuk angkat makanan tanpa memerlukan pisau di meja makan. Pengaruh falsafah Confucius juga menggalakkan meja makan bebas daripada senjata seperti pisau. Untuk Barat pula, di Eropah, makanan tradisional sering dihidangkan dalam ketulan yang besar. Contohnya daging panggang, roti dan juga kentang. Jadi pisau ni diperlukan untuk memotong makanan. Garfu dan juga sudu memudahkan untuk kita makanlah. Setiap cara ini berkembang mengikut keperluan masyarakat masing-masing. Sebab itulah kalau kita pergi ke negara luar kan, kalau kita umumnya Malaysia ni tak kira bangsa, kebanyakan daripada kita akan makan menggunakan tangan. Tapi bila kita pergi ke Barat ataupun Asia Timur, pakai chopstick ada, kena pakai pisau, pakai garfu, pakai sudu. Jadi itulah dia cerita apa untuk hari ini. Kejap nanti nak berhibur, ada lagu daripada DJ Foss dan juga Malik dengan lagunya masih hip hop. Layan dulu Rio Clappy dengan lagunya Bunga Apadi. Layan terus Nadi Kota KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa.

Lagu Ayati Tasrib baru saja menghiburkan anda. Hazanah dari Malaya, 3.32 minit petang. Terima kasih untuk anda sambil makan petang, minum petang, mendengar KLFM. Ini baru KL. Kejap nanti, lebih kurang dalam sejam lagi, untuk anda yang masuk kerja 7.30 pagi akan pulang ke rumah masing-masing. Sebelum nak sampai rumah tu adalah penyinggahan, nak pergi ke kedai beli makanan ke, nak beli bahan mentah untuk dimasak malam nanti ke, nak ambil anak-anak ke, nak ambil pasangan ke, atau bila kita dah sampai rumah, tunggu pula orang rumah kita lambat sampai, ataupun suami kita kan, jangan disergahnya buka-buka pintu kan, tunggu pukul 5 tak sampai, pukul 7 malam tak sampai, pukul 8 baru sampai, buka je pintu terus disaunnya, kenapa balik lambat ni ya? Tapi kek orang kat rumah ni penat. Balik kerja, tak buka baju lagi, tak letak beg, terus masuk dapur. Awak tahu tak? Jangan begitu. Jangan nak menyinga aja. Kena dengar dulu kenapa balik lambat. Mesti ada sebab. Bagilah pasangan ni masuk dalam rumah dulu, letak beg, kita bagi air kan, kita urut-urut kaki, bukakan stokin ke. Ini tidak, tak, orang kata tak letak lagi, tak duduk lagi, dah disaunnya. Jangan begitu ya. Kena sabar, sabar, sabarul minna iman. Itu tang yang ada pasangannya, ada anak pula, marah dekat anak lah kan. Yang duduk seseorang ni marah kat diri sendiri aja lah ya. Kejap nanti kita nak berhibur, kita ada lagu daripada Kai Bahar, Alala Sayang. Layan dulu lagu ini, Masdo, untuk anda dengan lagunya Dinda. Nadi Kota KL, ini baru KL.

Kuala Lumpur, kota ini tak sama tanpa mu. Baru saja anda dengar menerusi nadi kota KL. Sudah pun pukul 3.50 minit petang. Kejap nanti saya nak mengundurkan dirilah. Saya akan bagi ruang kepada Siduri EJ yang akan temani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur hingga pukul 8 malam nanti. Dan terima kasih untuk anda yang bersama saya sejak pukul 1 tengah hari tadi. InsyaAllah esok kita akan bersua di udara 97.2 pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari menerusi Hai Hai KL. Doa-doa lah semoga tak ada aral melintang, diberikan kesihatan yang baik, maka kita dapat berjumpa di udara di ruang KLFM ini baru KL. Saya Ashila Ashura nak undurkan diri. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Def Cap C. Kita layan Ibu Kota Cinta, tentunya menerusi KLFM ini baru KL.

Baik, daripada 5 orang peserta terbaik, inilah dia wakil zon tengah ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026, wow. Muhammad Mushawir bin Abdul Rani. Wow.

0: Kena Sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
2: Tinju merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moletnya harum.
1: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang ter-throwback sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK sing-along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada anda semua yang tengah layan Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Bersama dengan siapa untuk petang ini? Suara siapakah ini? Inilah dia. Dah rasa sakit belum? Sakit sebab kena cucuk dengan duri? Tidak sakit. Tapi asyik . Si Duri kembali menemani anda untuk petang ini. Bermula pukul 4 petang sampailah pukul 8 malam ini. Terima kasih Shell yang telah bersama anda menerusi Nadi Kota KL. Dan EJ harapkan petang anda untuk hari Selasa ini baik-baik sahaja. Seperti lagu permulaan untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur, lagu nyanyian Azizul Khamis, Ku Di Sini. Ya benar, EJ di sini. Pertemuan kita 4 Ogos 2026 bersamaan dengan 20 Safar 1448 Hijriah. Selamat minum petang kepada anda semua. Dan selamat juga. Selamat apa ya? Selamat pulang dari bekerja sekejap saja lagi. Pukul 4.30 minit petang anda boleh memulakan perjalanan pulang. Pulang ke rumah mungkin ada juga yang nak singgah. Nak pergi kedai, nak pergi supermarket. Nak minum-minum kopi, ngeteh-ngeteh di waktu petang ini sambil terus layan Kenangan Lalu Kuala Lumpur.

Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

0: Memory Hit KL.
1: Baik, daripada 5 orang peserta terbaik, inilah dia wakil zon tengah ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026, wow. Muhammad Mushawir bin Abdul Rani. Wow.

terus bersama dengan EJ. Hey, dengar lagu yang EJ nak putarkan sampai pukul 8 malam ini, okey? Pukul 4.22 minit petang. Selamat petang untuk anda semua. Dan keadaan cuaca semasa di Kuala Lumpur menerusi Met Malaysia, jangkaan di belah petang sampai ke malam tiada hujan dengan suhu minimum 25 dan maksimum 34 darjah Celsius. Memang cuaca dari pagi tadi nampaknya hangat hangat di lid. Jadi kepada anda, banyakkan minum air kosong. Boleh sekali, dua kali boleh untuk minum air matcha ke, kan? Kalau orang-orang macam bayi-bayi EJ, matcha lah. Kalau orang macam yang dah lama-lama sikit, kopi O lah Teh O kan? Yang O-O lah yang bagus Untuk jaga kesihatan juga. Dan teruskan niat anda yang katanya nak pergi bersenam, berlari ataupun hanya sekadar berjalan saja. Teruskan niat anda yang murni itu. Jangan tinggalkan separuh jalan, okey? Moga-moga angan-angan anda itu menjadi kenyataan, insya-Allah. Dan EJ juga mainkan lagu angan-angan ini. Semoga angan-angan anda akan terus menjadi nyatalah. Terus layan kenangan lagu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Okey, cuba tanya cik abang kat sebelah tu. Kalau merindu nak buat macam mana eh? Apa yang perlu dilakukan? Jawapannya bawa lah kita pergi jalan-jalan. Makan-makan pun boleh kan? Okey. Baik, sebagai panduan muslimin dan muslimat solat fardu asar di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 4.42 minit petang. Dan terus bersama dengan EJ untuk satu jam ini menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, dan tepat pukul 5 petang nanti kita akan sama-sama dapat ikuti utama 5 petang. Kita layan lagu Datuk Malik Rizwan cukup sampai di sini. Tapi bukan setakat ini sahaja, saudara. Layan KLFM 24 jam sehari, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Baik, kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat, dan sebagai panduan solat fardu maghrib di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Hari ini tepat pukul 7.29 minit malam.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
3: Wajahmu di mana-mana sering ku temui.
4: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
2: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena, kami hidangkan untuk anda tanpa henti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam kedua untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur bersama dengan si Duri EJ yang akan terus menemani anda sampai pukul 8 malam ini. Okay? Selamat petang untuk anda semua yang dah membuat pergerakan naik kenderaan, dah duduk memandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Jangan lupa untuk bawa sekali kesabaran dan apa ni, kesopanan sewaktu anda membawa kenderaan, okey? Dan sudah tiba masanya untuk kita dengarkan artis legend untuk hari ini. Sudahkah anda bersedia untuk dengar lagu Back to Back? Baik, daripada seorang gadis kilang dinilai Negeri Sembilan kepada gelaran Ratu Dandut Malaysia. Itulah perjalanan seni penyanyi Emelina atau nama sebenarnya Nor Azlina Amir Sharipuddin untuk artis legend hari ini. Jadi sebelum bergelar penyanyi, Emelina pernah bekerja hampir 2 tahun di sebuah kilang elektronik. Pada tahun 1994, beliau berhijrah ke Kuala Lumpur untuk mencuba nasib dalam bidang nyanyian. Menariknya, pada awal uji bakat, beliau lebih cenderung menyanyikan lagu pop. Namun, atas dorongan ibunya dan sentuhan penerbit Ruslan Mamat, Emelina memilih irama dangdut. Walaupun album sulungnya pernah ditolak beberapa syarikat rakaman, akhirnya Warner Music Malaysia memberi peluang sekaligus membuka jalan kepada kejayaan besar menerusi lagu Rindu. Dan selepas itu, lahirlah deretan lagu popular seperti Asyik, Anak Dara dan Yang Tersayang yang mengangkat namanya sebagai Ratu Dandut Malaysia. Album-albumnya mencatat jualan ratusan ribu unit dan meraih pelbagai pengiktirafan termasuk anugerah industri muzik. Dan selepas berehat daripada dunia seni selama hampir 15 tahun, Emelina kembali aktif pada tahun 2014 dan terus membuktikan pengaruhnya masih utuh dalam industri muzik tanah air. Kini, Emelina terus mewarnai persada muzik dengan karya baharu. Single terkininya berjudul Sayang Memang Sayang yang dilancarkan pada 19 Jun 2026 menjadi bukti beliau masih kekal relevan dan terus berkarya buat peminat setia. Dan sekarang sama-sama kita hayati 3 lagu dendangan Emelina, iaitu Yang Indah, Yang Hangat. Kita akan dengarkan juga Yang Tersayang dan lagu ini Semakin Rindu Semakin Asyik. Terus dengar dan layan artis legend Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Kan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan KL. Tadi kita dah dengarkan artis legend lagu Back to Back, lagu Emelina. Ada yang tersenyum dengan lagu itu . Apa tidaknya lagu irama dandut merupakan lagu irama kegemaran anda. Semoga lagu itu dapat membangkitkan semangat anda untuk terus melangkah kembali ke rumah anda kan, walaupun berlaku kesesakan di ibu kota Kuala Lumpur. Biasalah tu. Jadi bersabar dalam pemandu sambil terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur. Oh ya, kepada anda yang nak dengar lagu JTK Jangan Turun Kereta, boleh hantarkan sekarang. Seperti biasa caranya, menerusi kiriman di 013-3097-972 dan kita akan bersama dalam rancangan Biz On Air sekarang ini yang diterbitkan oleh Mimi Wala. Tapi sebelum itu, izin update sekejap berkaitan dengan amaran Ibu Menteri yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia pukul 5.20 minit petang tadi. Jangkaannya sampai pukul 9 malam ini, amaran berbetir di Kedah iaitu Langkawi dan Baling, selain itu dekat Perak, di Hulu Perak, di keseluruhan Kelantan dan juga Terengganu, Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang, selain itu dekat Pahang, di Raub dan Termeluh, di Johor, Mesing dan Kota Tinggi, di Sarawak, Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang, dan juga di kawasan di negeri Sabah iaitu di kawasan pedalaman. Okey, di Kuala Lumpur kalau tiba-tiba hujan di tempat anda juga, anda boleh kongsikan bersama dengan EJ untuk kita update juga bersama dengan pendengar-pendengar setia KLFM. Walaupun tadi katanya panas kan, memang panas, hangat lit-lit dari pagi membawa ke petang. Alhamdulillah kering kain . Okey, jom kita dengarkan Biz On Air untuk hari ini yang diterbitkan oleh Mimi Wala. Talam Events, okay, bersama dengan Abdul Azim Jaafar. Wow, bestnya kalau anda nak buat majlis perkahwinan, bolehlah dengar ni kan. Dan kita akan bersama dengan Abdul Azim. Okay, jadi soalan pertama EJ untuk saudara Azim dalam menguruskan sebuah majlis perkahwinan, banyak perkara perlu diselaraskan supaya semuanya berjalan dengan lancar. Jadi inilah, boleh tak Encik Azim kongsikanlah bagaimana Talam Events membantu pasangan pengantin merealisasikan impian majlis mereka.
2: Bagi kami, hari perkahwinan adalah momen yang sangat bermakna dan hanya berlaku sekali seumur hidup. Jadi, kami bantu pasangan urus setiap detail daripada perancangan, susunan atur cara hingga flow majlis pada hari kejadian, supaya pengantin boleh fokus tersenyum, keluarga boleh menikmati momen bersama tetamu dan majlis berjalan dengan lebih tenang serta teratur.
3: Biz On Air.

0: FM, ini baru KL.
1: Baik, kembali semula dalam Biz On Air untuk hari ini. Kita dah dengarkan tadi intro berkaitan dengan Biz On Air untuk hari ini berkaitan dengan Talam Events. Tapi sedikit info juga untuk anda yang tengah memandu kenderaan, dilaporkan trafik perlahan di Lebuh Raya Kesas. Ini adalah laluan biasa yang berlaku kesesakan dari arah timur, iaitu kewajipan ke Subang, Sunway ke Puchong Jaya, Awan Kecil ke Sukom, dan dari arah barat, Sunway ke Puchong Jaya, kewajipan ke Sinfil. Begitu juga di trafik di Best Raya, Lebuh Raya Best Raya. Trafik dilaporkan perlahan juga dari Seri Kembangan ke kilometer 5.3 arah utara, Sapura ke The Mines, Kuchai Link 2 ke Kampung Malaysia, Chan Saulin ke Salak Selatan. Itu antara laluan-laluan biasa yang berlaku kesesakan di waktu puncak hari ini. Kalau ada laluan-laluan yang selalunya tak jam tapi hari ini berlaku kesesakan akibat kemalangan ke apa, boleh juga kongsikan bersama dengan kami. Hantarkan saja voice note ke KLFM kalau anda tak boleh nak type kan. Jangan menggunakan telefon kalau anda memandu. Kalau tak memandu, bila pula nak sampai? JTK sampai bila lah agaknya kan? Okey. Baik, Encik Azim. Kita dah tahu dah bagaimana talak event bantu pasangan pengantin kan? Pengantin ni dia bila nak kahwin ni dia bergaduh tau. Sebab yang perempuan nak macam ni, yang lelaki nak macam ni kan? Jadi setiap pasangan dia mempunyai citarasa sendiri. Dia ada bajet dan konsep perkahwinan yang berbeza. Yelah, yang perempuan nak macam tu. Yang lelaki kata, tak yah. Kita nak buat macam ni aja, kan? Jadi yang peningnya event planner lah, orang tengah ni. Jadi apakah cabaran terbesar sebagai wedding coordinator dalam memastikan kehendak pelanggan dapat dipenuhi dengan aman dan tenteram?
2: Setiap pasangan ada impian, cita rasa dan bajet yang berbeza. Cabaran kami adalah memahami apa yang penting untuk mereka. Kemudian, susun perancangan yang sesuai supaya impian itu boleh direalisasikan dengan cara yang terbaik. Bagi kami, majlis yang berjaya bukan hanya nampak cantik, tetapi apabila pengantin dan keluarga rasa tenang sepanjang majlis berlangsung.
3: Biz On Air. Anda senang mendengarkan Biz On Air.

Peace on Air. Dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang. Menerusi segmen KLKL. Inspirasi bisnes tanpa henti hanya di KLFM.

ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

aku. Itu dia sebuah lagu nyanyian kumpulan Leon, Balasan Janji Palsu. Pastinya ramai juga yang turut menyanyikan lagu ini bersama-sama. Cik Kak, Cik Abang, sila pulang ke pangkal jalan. Anda masih lagi memandu, belum sampai lagi. Pastikan betul tujuan anda nak ke mana, nak ke mana. Kadang-kadang lagu-lagu ini boleh membuat kita khayal tau. Tahu-tahu je, kenapa saya nak pergi sini? Aku nak pergi sini sebenarnya. Dek, kerana kita terdengar lagu itu yang boleh mengingatkan kita akan sesuatu peristiwa. Walaupun pahit peristiwa itu, kenangan itu tetap juga terpahat di dalam hati. Kerana ia mengajar anda sesuatu, bukan? Baik, hari ini juga Ijen nak kongsikan. Kalau kita tengok di Facebook, di Threads, di IG kan, tak habis-habis cerita pasal perjumpaan program RZ 8.0 tu kan. RZ Members 8.0. Macam-macam itulah, macam-macam inilah. Dan ada yang tertanya-tanya jumlah kemalangan, kemalangan maut yang melibatkan RZ Members pada tahun ini. Jadi sebanyak 11 penunggang motosikal maut dalam kemalangan jalan raya sepanjang 4 hari program RZ Members dari 30 Julai hingga 2 Ogos. Dalam tempoh sama, 5 kes kemalangan parah dan 30 kes kemalangan ringan turut direkodkan. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT CP Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, sebanyak 46 kes kemalangan membabitkan penunggang motosikal direkodkan sepanjang tempoh ini. Dan menurut beliau, jumlah kemalangan tertinggi direkodkan pada 31 Julai dengan 16 kes, diikuti 15 kes pada 2 Ogos dan 11 kes pada 1 Ogos dan 4 kes pada 30 Julai. Dan golongan berusia 21 hingga 30 tahun paling ramai terlibat dalam kemalangan, iaitu seramai 19 orang. Okey, diikuti 10 penunggang berusia 18 hingga 20 tahun, 9 penunggang berusia 41 hingga 50 tahun dan 8 penunggang berusia 31 hingga 40 tahun. Okey, itu dia. Dari aspek jantina pula, seramai 44 mangsa adalah lelaki, manakala 2 lagi perempuan. Jadi dah terjawab dah. EJ pun tertanya juga kan. Sebab kita tengok ada banyak kemalangan yang berlaku. Jadi sebanyak 11 penunggang motosikal maut Jadi simpan komen anda. Mungkin anda juga boleh berkongsi tentang perkara ini bersama dengan rakan-rakan anda. Walaupun kadang-kadang kita tidak sefahaman, tidak sependapat, masing-masing ada pendapat masing-masing. Jadi kita hormati segala pendapat dan insya-Allah jika ia dianjurkan lagi pada tahun depan, kita mohonlah Saya rasa ini setuju untuk semua pihak. Supaya sesuatu tindakan perlu diambil supaya kemalangan ini dapat diturunkan Okey, jom kita nak mulakan juga JTK. Jangan turun kereta kepada anda, jangan bawa laju-laju. Nak laju macam mana EJ? Jalan pun jam. Tak apa. Sambil-sambil layan jam tu, kita layan lagu JTK. Terima kasih untuk Kak Norizan. Kak Ijan nak dengar lagu apa, Kak Ijan? Orang Alustar ni nak dengar lagu Nasir Wahab, Sekali Aku Jatuh Cinta. Apa kesudahannya Kak Ijan? Nanti Kak Ijan WhatsApp saya apa kesudahan lagu itu, Sekali Aku Jatuh Cinta ... lagu nyanyian Dato' Nasir Wahab. Lagu Kenang Daku Dalam Doamu. Oh, sedihnya lagu. Nak minta lagu ini Abang Syah Sentul, Abang Besi. Lagu ini khas buat semua yang sedang mendengar KLFM. Okey, terima kasih. Terima kasih juga untuk siapa ini? Siapa kat ini? Saya Zan dari Westport. Baru nak balik kerja, nak minta lagu untuk segmen Jangan Turun Kereta. Nak dengarkan lagu Rahsia Pohon Cemara dari kumpulan Exist. Abang pergi konsert dia ke hari tu ke? Ramai juga yang pergi EJ rumah jauh tu, takut balik malam. Terus layan JTK, Jangan Turun Kereta.

0: Baik, daripada 5 orang peserta terbaik, inilah dia wakil zon tengah ke pertandingan Bintang P Ramli 2026, wow. Muhammad Mushawir bin Abdul Rani.
1: Ah,

0: Terima kasih, ya Allah. Betul ke ni?
1: Betul lah.
2: Orang dah bagi tahniah nama semua tadi.
1: Ini bukan ujian.
2: Masih tak percaya lagi.
0: Dan ada satu hari tu mak cakap, pergilah uji bakat. Mana tahu lukat.
2: Alhamdulillah. Ini doa mak, doa mak.
0: Ya, doa mak, doa kawan-kawan.
3: Tahniah diucapkan kepada Muhammad Musyawir Abdul Rani kerana berjaya menjadi wakil Zon Tengah untuk Bintang Piramdi 2026. Bintang Piramdi 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: JTK, jangan turun kereta.
1: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK, jangan turun kereta.

6.29 minit petang, selamat petang untuk anda semua ada yang murungnya terpendam, masih datang bekerja juga kan, masih mampu tersenyum dan menyelesaikan tugasan seperti biasa. Nampak masih berfungsi bukan bermakna emosinya baik-baik saja. Jangan abaikan hanya kerana dia pandai menyembunyikan luka. Itulah mungkin ia berlaku pada sahabat kita. Nampak dia gembira, nampak dia tersenyum, tapi dalam hati siapa yang tahu, yalah, dia pun tak berkongsi kan macam yang kita nak tahu. Jadi apa yang kita boleh lakukan yang kita tak tahu, yang tak tahu ni kan? Jadi mulakanlah dengan bertanya khabar. Khabar tahu dah, nampak sihat. Bertanyakan secara lebih in deep lah dan nampak lebih ikhlas. Kadang-kadang kita boleh ajak kawan-kawan kita ni pergi keluar kan, luangkan masa, kita dengar apa yang dikatakan oleh rakan sahabat kita ini tanpa menghakimi. Itu yang penting, menjadi pendengar yang baik. Beri ruang jika mereka ingin berkongsi dan galakkan mereka untuk mendapatkan sokongan daripada ahli keluarga kalau boleh. Kalau tak boleh juga, anda lah sebagai seorang sahabat baik, ya, rakan yang dipercayai. Kadang-kadang perhatian yang kecil mampu memberi makna yang besar kepada seseorang yang sedang berjuang dalam diam. Jadi kepada anda juga yang nak dengar lagu pilihan anda, mungkin lagu itu dapat menenangkan anda di waktu hari ini. Waima, lagu itu orang lain kata, lagu klasiknya kan. Tak apa, anda minta kat EJ. EJ tengok dulu sesuai ke tak sesuai. Kalau tak sesuai, EJ akan cadangkan, boleh tak minta lagu lain. Tak apa, benda kita boleh bincang, kita bincang saudara. Okay, baik, jom kita teruskan lagi permintaan lagu seterusnya ini. Su dari Seremban, orang Seremban kita. Nak dengar lagu Ku Sapu Air Mata Perpisahan, lagu nyanyian kumpulan Sting. Air mata siapa tu? Kita ke dia? Encik ni banyak tanya lah. Okay, Cik Din Lanai nak dengar lagu Sakinah Ekspedisi. Dan terima kasih juga untuk Papa Americano. Nak dengar lagu Bonnie M, Rasputin. Tapi kita layan dulu lagu ini, Ellie Mazlin, Usah Ditambah Bara Yang Tersimpan. Kita nampak kawan kita tu macam nak marah je, janganlah tambah minyak lagi kan. Terus layan JTK, jangan turun kereta.

0: JTK, jangan turun kereta.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Dalam video ni, Tok Gadi tu baru habis baca doa. Dia baru je sebut nama bakal pengantin tu, dia dah terima. Aku terima nikahnya.
1: Aku terima nikahnya terus.
2: Siap, Tok Imam tu kata, nanti dulu.
1: Ada soalan lagi kawan saya pergi tengok lah dia nikah kan. Tok Imam pula yang nervous. Dia sebut, udahlah dia punya pasangan tu nama belit-belit.
2: Panjang.
1: Udah berbelit-belit.
2: Nama-nama zaman sekarang ni bukan dua patah saja.
1: Ya, ada
2: yang patah. Lima patah perkataan.
1: Adriana, Mikael, Muzalifah, macam-macam nama lah yang muncul.
2: Musyawarah
1: lah.
2: Dulu-dulu orang nama senang je. Ali bin Ahmad.
1: Kan senang.
2: Ahmad bin Majid.
1: Kalau perempuan, Zainab. Kan senang.
2: Zainab. Khadijah. Aminah. Kan senang macam
1: yalah, tu. Zaman sekarang macam-macam. Katriona, Rosalinda, macam-macam
2: Puteri
1: lah.
2: Adelia, Mawarku, Beduri. Kui.
1: Udah 3 jam nak menyebutnya, Tok Gadi.
3: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Jadi lagu rancak untuk anda, pendengar anda waktu petang ini. Ha. Ada yang saja sengaja dia kuatkan lagu itu tadi kan dekat radio. Anda dengarkan melalui di dalam kendaraan lah. Sebab tak sampai lagi rumah kan. Sebab apa anda kuatkan lagu itu tadi eh? Sebab pasangan anda kat sebelah tu dah tertidur eh. Anda ambil padi balik kerja. Kita marahkan dia untuk berbual dengan kita. Rupanya dia dah terlelap. Dia dah tidur dah eh. Kita pun rasa macam... rasa macam sakit hati pula kan. Kita kuatkan saja, kita kuatkan. Tapi dia tetap lena saudara. Dia sedar-sedar je. Dia tanya, eh dah sampai ke pasal malam? Sebab tadi hajat di hati dia kata nak beli pula. Nak beli ayam kan. Nak beli ayam goreng eh. Cerita pasal ayam goreng ni, EJ kongsikan perkongsian di Tabligh Hat Malaysia. Dia kata dada ayam atau peha ayam yang menjadi pilihan, mana yang lebih sihat? Kalau anda lah, anda nak peha ke nak dada ayam? Kalau EJ mestilah nak peha kan. Sebab dia ada tulang. Kalau dada ni dia hanya, dia hanya daging semata tau. Jadi perkongsian ini menceritakan kalau anda pilih dada ayam, ia sebenarnya lebih banyak protein dan kurang lemak. Tapi kalau peha ayam, dia lebih zat, lebih zat besi sebab ada tulang tu kot. Dan dia lebih juicy. Jadi kedua-duanya boleh jadi pilihan sihat. Cuma cara masakan dan jumlah pengambilan yang anda harus tekankan, lebih pentingkan eh. Okey. Jadi mana pilihan? Tapi Rabi EJ pasti ramai yang lebih sukakan peha ayam eh. Digoreng dengan garing-garing. Wow. Dibeli pula secara yalah, dibeli pula dengan duit suami kan. Lagi sedap eh. Secara percuma katanya. Okey, izin nak ucapkan selamat hari jadi juga kepada anda yang mungkin menyambut ulang tahun kelahiran hari ini. Yang keberapa tu? Masih muda belia lagi. Ya, yeah. 40 pun masih belia, 50 pun masih belia, 60 pun masih belia eh. Happy birthday to you, happy birthday, birthday. Jangan belanja lagu birthday lah. Happy birthday to you.

Aziz, wajah siapa di hatimu? Hanya dia saja yang tahu. Dan Tok Dah nak dengar lagu kumpulan Hitwin, Berakhir Satu Percintaan. Terima kasih juga untuk Azrani ataupun Azmi NPE. Katanya nak minta lagu kalau ada tunaikan Final Countdown khas buat kawan-kawan yang OT malam ini. Ija tanya kat mana pejabatnya tu? Apa tempat kerjanya kan? Dekat Nilai. Balik pukul 8.45. Alah, kejap aja tu. Ija balik pukul 8, awak balik lewat 45 minit tau. Tim saya buat substation kot ni, substation TNB. Okey, jaga, semoga dilancarkan segala urusan kerja anda Dan terima kasih untuk Cik Azman, minta lagu kumpulan Screen, Kau Kesayanganku. Lagu ini untuk kesayangannya katanya, dengan ucapan raja-raja minum air putih. Oh, mesti kesayangan dia dulu selalu minum air manis Pada anda juga, banyak minum yang kosong sebab cuaca dah panas dah ni Jom kita layan lagu, 4 lagu terakhir menerusi pilihan JTK. Jangan turun kereta.

Mai, terima kasih kepada anda yang menjadikan kami KLFM sebagai kesayangan anda. Kami sudi menemani anda 24 jam sehari, okey. Sekarang ini menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur di jam terakhir untuk EJ terus bersama dengan anda. Dan itu antara lagu terakhir untuk JTK hari ini. Jangan turun kereta. EJ harapkan anda semua dah selamat tiba ke destinasi lah. Yang masih lagi dalam pemanduan, insyaAllah perlahan-lahan kita kayuh sampai ke destinasi, sampai ke rumah anda. Rumah anda yang betul tau. ada ke yang tak betul? Sebab pagar semua sama kan? Jadi dia salah masuk pula. Dah semua pagar semua buka, yelah menantikan orang kesayangan balik kan? Okey, dan kepada yang tengah memandu juga, jangan lupa untuk hidupkan lampu kenderaan. Yang menggunakan pengangkutan awam, berhati-hati dengan barang-barang penting anda, barang-barang peribadi anda. Jangan sampai kena pickpocket, okey. Baik, sebagai panduan juga, solat fardu maghrib di Kuala Lumpur, di Putrajaya, hari ini tepat pukul 7.29 minit malam. Dan akan terus bersama dengan EJ sampai ke pukul 8 malam ini.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: anda kini berada di wilayah 97.2 KLFM. Ini baru KL.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
3: Kelang lalu Kuala Lumpur 4 petang hingga 8

Baik, selamat malam Iji ucapkan kepada anda dan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat. Waktu sekarang dah pun pukul 7.40 minit malam. Malam ku bermimpi. Lagu nyanyian Tan Sri P. Ramlee dan juga Puan Sri Salomah. Jadi malam ini apakah mimpi yang ingin anda impikan? Kadang-kadang orang wajah-wajah seseorang yang jauh di mata kita rindu kan. Tapi ada juga orang yang paling menyampah ni masuk dalam mimpi kita pula. Kalau kita terjaga, alhamdulillah kan. Dapat potong mimpi tu. Tapi kalau seterusnya tu yang membawa mood ke pagi yang tak, yang macam tak ada mood tu kan. Sebab apa? Mimpi malam tadi. Okay. Baik, apapun, semoga malam ini dipermudahkan segala urusan. Mungkin ada juga yang baru nak naik kerja. Kerja shift malam, berhati-hati eh. Dan masih ada yang belum sampai di destinasi anda kerana ada laporan trafik di Jalan Kuching. Ada kemalangan di lorong kanan selepas bulatan kepung Hala Taman Wahyu yang mengakibatkan trafik perlahan dari Segambut. Dan di LDP dilaporkan ada kenderaan rosak di kilometer 24.7 Pucung Perdana ke Pucung Intan yang menambahkan kepada kesesakan dari Pucung Gateway. Tak apa, sama-sama kita layan lagu Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Berbaki lebih kurang 20 minit untuk EJ bersama dengan anda. Ini dia lagu nyanyian kumpulan Spin, Tiada Beza di Sisinya. Terus layan. Ini baru KL.

0: Memori Hit KL.
1: Baik, daripada 5 orang peserta terbaik, inilah dia wakil zon tengah ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026, wow. Muhammad Mushawir bin Abdul Rani.
2: Wow.

Baik, lagu Peralihan Zaman, nyanyian JJ dan Dayangku Intan. Ha, sekarang ni bukan nak peralihan zaman ya, nak peralihan segmen dari kenangan lalu Kuala Lumpur ke segmen Neon Neon KL. Anda akan bersama dengan adik saya. Adik saya jejaka yang tampan bersama dengan DJ Alif Aiman yang akan menemani anda daripada pukul 8 sampai pukul 12 tengah malam. Kalau nak minta lagu-lagu best pun boleh minta je dekat dia. Yang mana tadi je tak sempat nak tunaikan kan? Minta saja dekat Alif, insyaAllah dia akan tunaikan. Dan terima kasih kepada anda yang terus layan KLFM dan bersama dengan EJ juga tadi dari pukul 4 petang sampai pukul 8 malam, okey? InsyaAllah kita akan terus bersama esok dalam ruangan yang sama, Kenangan Lalu Kuala Lumpur, 4 petang sampai 8 malam. Jadi kepada anda terus layan KLFM 97.2 frekuensinya, dan di luar Lembah Kelang menerusi RTM Klik dengan carian radio KLFM. EJ tinggalkan anda dengan lagu ini seperti biasa penutup Kenangan Lalu Kuala Lumpur, Simalakama. Baik, selamat malam Kuala Lumpur. Senyum-senyum selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Ya, halo halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 4 Ogos 2026 bersamaan hari Selasa, dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami ataupun yang baru saja mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Jadi macam mana pendengar-pendengar setia Kelab FM, hari ini hari Selasa malam-malam begini kan? Mungkin ada yang masih lagi stres. Stres sebab apa tu kan? Biasalah duduk area-area atau kawasan Kuala Lumpur ni mestilah stres dengan jam. Ada yang masih sangkut lagi dalam jam kan. Tapi tak apa. Apapun, stres anda tu akan kurang sedikit dengan KLFM, okay? Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya, iaitu EJ, yang telah menemani anda untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. 4 jam berlalu daripada pukul 4 petang tadi sampai pukul 8 malam. Pastinya EJ menghiburkan anda pada petang ini dengan lagu retro-retro yang terbaik kan. Dan sekarang seperti biasa, saya Alif Aiman akan menemani anda untuk Neon-Neon KL pada malam ini, daripada pukul 8 malam ini sampai pukul 12.30 malam, kejap lagi. Okey, jadi jom kita terus lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang mantap pada malam ini. Kita dengarkan lagu daripada Rihanna, Don't Stop The Music. Pastinya Alif takkan berhentikan muzik ini di KLFM. Ini baru KL.

0: Awak okey tak?
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih dan sementu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Evo.
1: Ya, lagu daripada Ernie Zakri, Malik, Maman Ra dan juga Kimi Kimo bertajuk Ayuh telah menghiburkan kita pada malam ini di Nian Nian KL dan membawa kita pukul 8.26 minit malam. Selamat malam kepada anda semua dan juga terima kasih kerana memilih 97.2 frekuensi Kalau FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, mungkin malam-malam ini ramai lagi kan yang bekerja di waktu malam ni kan. Antaranya kita ada pemandu-pemandu e-hailing kita yang sambil dengar Kalau FM. Apapun yang bekerja di waktu malam ni, saya mengucapkan selamat bekerja, okey? Dan kerjalah anda dalam keadaan senyum-senyum selalu macam saya ni, okey? Baik, ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.42 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan mendengar masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara kita menunggu azan, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Christina Perry bertajuk Human. Kita semua manusia di KL FM, ini baru KL.
2: Can hold.

0: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: 97.2 FM. KL FM, ini baru KL. Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 9.35 minit malam. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Aisyah Redno bertajuk Tak Adil. Jadi, manangkan sekarang ni adalah bulan Ogos ataupun bulan 8. Jadi, bulan ini adalah bulan kita akan menyambut hari kebangsaan kita, iaitu pada 31 Ogos 2026. Jadi memandangkan untuk bulan kebangsaan ini kan, mungkin ada yang terlupa tentang bagaimana jalur gemilang ini melambangkan perpaduan negara. Jadi dekat jalur gemilang semestinya kita tahu kita ada je anak bulan yang melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi, dan juga kita ada di jalur gemilang bintang pecah 14 melambangkan perpaduan 13 negeri dan juga wilayah persekutuan. Untuk warna kuning adalah kedaulatan raja berperlembagaan, dan di bendera jalur gemilang yang berwarna biru itu adalah perpaduan rakyat berbilang kaum, dan warna merah iaitu lambang keberanian, dan warna putih yang berselang seli dengan merah iaitu lambang kesucian dan juga keikhlasan. Jadi itulah sedikit sebanyak kan sajalah saya kongsi balik. Mungkin ada yang tahu, ada yang masih ingat, ada yang dah terlupa kan. Jadi memandangkan bulan ini adalah bulan untuk kita menyambut hari kebangsaan, saya kongsikanlah sikit tentang bendera jalur gemilang, dan anda boleh mengibarkan jalur gemilang anda untuk menyemarakkan lagi semangat patriotik kita dan untuk menyambut hari kebangsaan 2026. Okey, jadi jom kita teruskan lagi curhat pada malam ini. Ha, mestilah lagu-lagu yang menarik kan untuk malam ini. Kita ada lagu lepas ni daripada Nicki, Caramu. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Bruno Mars, Just The Way You Are, Merusi KLFM. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 10.13 minit malam untuk Nyan-Nyan KL dan segmen Curhat Curahan Hati Kak FM pada waktu ini. Okey, dan juga terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga ni dengan rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Kak FM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak. Dekat live TikTok tu ada apa? Dekat live TikTok ni adalah mereka berbual-bual sedikit, berbual-bual dengan saya. Dan lagi best, lagu yang keluar dekat radio adalah sama dengan live TikTok ni. Saya bagi special punya, okay? Baik, ini kita ada ucapan daripada, saya tak tahu lah, saya rasa ucapan lah ni kan. Dikira ucapan ke ataupun curhat ke, saya tak tahu kan. Tapi ini adalah Kak Ariah kita berkongsi tentang kata-katanya ialah, tidak ada yang kebetulan di dalam dunia ini. Semua yang datang dari Allah, yang baik melatih kita bersyukur, yang buruk mengajar kita bersabar. Bahagia kita bukan saat keinginan kita wujud, tapi saat kita mengerti semua kehendak Allah adalah yang terbaik. Jadi itulah kata-kata, ini lebih kurang daripada kata-kata semangat lah daripada pendengar kita Kak Ariah. Dan Kak Ariah ingin dengarkan lagu daripada Scan bertajuk Kau Dipaksa Aku Terpaksa. Dan kejap lagi kita akan dengarkan lagu daripada Abang Wan kita ni. Abang Wan kita ni daripada Pasir Gudang, Johor. Orang Johor pun dengar radio KL tau. Abang Wan kita nak dengarkan lagu daripada Salim bertajuk Karma Cinta. Dan lagu ini saya nak tujukan kepada isteri tercinta saya, Farah. Sweet gitu Abang Wan kita, okay? Jadi jom kita dengarkan dulu lagu Scan, Kau Dipaksa Aku Terpaksa, menerusi KFM. Ini baru KL.

0: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

saya Badio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Ya, Kata FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita tepat kepada pukul 11.30 minit malam untuk malam ini. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, untuk malam ini di Neon Neon KL sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, yang tak lama dah, kita ada lebih kurang 30 minit je lagi. Okey, tapi tak apa, saya nak berkongsi dengan anda ni untuk curhat. Lupa dah curhat ni kan. Curhat, kita ada curahan hati daripada pendengar kita yang ada tinggal lagi dua lah ni untuk malam ini, yang terakhir lah kan. Kita ada daripada Syafiqah. Okey, Syafiqah ingin luahkan dan ingin kongsikan kata-katanya pada malam ini bersama kita semua, iaitu bukan semua yang hadir mampu meninggalkan kesan, namun dirimu berbeza. Kau hadir tanpa dipinta, tetapi menetap sebagai insan paling istimewa di hati. Sejak itu, bahagia bagiku menjadi sederhana, asalkan aku masih dapat mendoakanmu walau dari kejauhan. Itu adalah luahan daripada pendengar kita yang bernama Syafiqah, yang mungkin dia mungkin dah orang kata break ke kan, ataupun telah ditinggalkan, tapi masih lagi mendoakan yang terbaik untuk si dia. Dan Syafiqah ingin dengarkan lagu daripada Raja bertajuk Aku Ada Kerana Kau Ada. Jadi lagu itu kejap lagi kita akan dengarkan. Dan kita ada madah yang terakhir pada malam ini untuk curahan hati pada malam ini. Itu dia, kita ada pendengar kita yang bernama Farah. Okey, Farah ingin luahkan kata-katanya, aku punya rindu hanya untuk satu nama. Nama itu terukir saat pertama kali aku mengenal dirinya, dan sampai saat ini nama itu masih tersimpan di dalam hatiku. Angin, tolonglah sampaikan rindu ini pada hatinya agar dia tahu betapa hati ini sangat merinduinya. Jadi itulah luahan daripada pendengar kita yang bernama Farah. Dan Farah terlalu rindu kepada seseorang dan meminta tolong kepada angin sampaikan rindu itu. Jadi Farah ingin dengarkan lagu daripada Encik Mimpi bertajuk Rindukanlah. Jadi jom kita dengarkan lagu ini menerusi KLFM. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Dalam video ni Tok Gadi tu baru habis baca doa. Dia baru je sebut nama bakal pengantin tu, dia dah terima. Aku terima nikahnya
2: terus.
1: Siap Tok Imam tu kata, "Eh, nanti dulu."
2: Ada soalan lagi kawan saya pergi tengoklah dia nikah kan. Tok Imam pula yang nervous. Dia sebut udahlah dia punya pasangan tu nama belit-belit.
1: Panjang
2: udah berbelit-belit.
1: Nama-nama zaman sekarang ni bukan dua patah saja.
2: Ya, ada
1: yang patah. lima patah.
2: Adriana, Mikael, Muzalifah, macam-macam namalah yang muncul.
1: Musyawarah
2: lah.
1: Dulu-dulu orang nama senang je. Ali bin Ahmad.
2: Kan senang.
1: Ahmad bin Majid.
2: Kalau perempuan, Zainab. Kan senang.
1: Zainab. Khadijah. Aminah. Kan senang macam
2: itulah, zaman sekarang macam-macam. Katriona, Rosalinda, macam-macam
1: Puteri lah. Adelia Mawarku Beduri. Kui.
2: Udah 3 jam nak menyebutnya, Dok Kadi.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Lagu daripada Amira Osman dan juga Ifan Haris bertajuk Rasa dan Takdir telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di Neon Neon KL. Daripada pukul 8 malam tadi sampai waktu ini dan juga sampai pukul 12 tengah malam kejap lagi, saya menemani anda, menghiburkan anda untuk malam ini di KLFM. Pastinya terima kasih kepada anda semua yang kekal mendengar kami, yang masih setia mendengarkan kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini, dan yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KLFM Official sekarang ni, antaranya kita ada Khadijah, Hazenat, Farah, kita ada Fatin, KJ, Siti, Jamal, Mawar, Azira, Teha dan ramai lagi. Terima kasih untuk malam ni bersama saya, dan esok pagi anda akan bersama dengan trio rentak bagi KL, iaitu kita ada Putra Azwan, kita ada Anne Dayana dan juga Dayang yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi sampai pukul 10 pagi. Dan saya akan kembali pada esok malam untuk Neon Neon KL seperti biasa daripada pukul 8 malam hingga pukul 12 tengah malam. Okey, jadi itu sedikit sebanyak. Saya tinggalkan anda dengan dua buah lagu lagi. Lepas ni kita ada lagu daripada Faizal Tahir bertajuk Kasih Tercipta. Tapi sekarang kita dengarkan lagu yang seperti biasa. Lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza bertajuk Kesuma. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace. Yeah.

senang betul lah dengan asap rokok ni. Boleh tak korang stop? Bukannya baik untuk kesihatan pun. Hai, saya Kuan Fatana, artis Kelerai Sakti. Hari-hari saya layan KLFM. Baru style.

KLFM. KLFM. Memang lain macam. Ini baru KL.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh, bang. Ni ha, KL FM.
2: 97.2 MHz, babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du!
0: Radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KL FM. Ini baru KL.

0: Ini Baru KL.
1: You have a text message.
2: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
3: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
3: Macam-macam cerita yang ada.
2: Apa yang tular.
3: Vibe positif.
2: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
3: Belajar apa hari ni. Game on.
2: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KL FM. Ini Baru KL.
4: Anda kini berada di wilayah 97.2 KL FM. Ini Baru KL.

0: Untuk pertemuan kita pada hari ini, hari yang bergebu, hari Rabu, sedap pun 5 Ogos 2026. FE ada, Azwan ada, dan juga Dayang Naziah pun ada. Dan pastinya kami akan terus temani anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti.
1: Baik, Dayang nak kongsikan dahulu jadual waktu solat untuk sepanjang hari ini. Telah masuknya waktu solat fardu subuh pada pukul 6:01 pagi tadi. Waktu zuhur 1:22 tengah hari. Asar 4:42 petang, Maghrib 7:29 malam, dan waktu Isyak 8:41 malam.
0: Itu merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Apapun, hari ini hari Rabu dan hari ini merupakan titik tengah lah perjalanan. Jangan lihat sejauh mana lagi yang perlu dilalui. Tetapi hargai sejauh mana kita sudah melangkah.
1: InsyaAllah. Di setiap hari adalah peluang baharu untuk kita. Kena bersyukur setiap hari bila bangun pagi sebab kita masih lagi diberi peluang untuk bernafas dan meneruskan kehidupan.
0: Okey, jadi senyum saja walaupun juga dugaan cubaan yang terpaksa kita hadapi, dan pastinya ada yang nak ke mana-mana hari ni.
1: Ya, semestinya. Untuk anda yang mungkin dah memandu kan, nak awal dah keluar daripada rumah, nak hantar anak, nak hantar isteri, nak pergi kerja yang solo lah kan. Tak perlu hantar anak, tak perlu hantar isteri, tetapi diri sendiri kena teruskan kehidupan.
0: Ya, nak hantar diri sendiri pun ada.
1: Ya.
0: Baik, ini lagu bersama Kimi Kimo, Loka Sikta dan juga Salam Music. Ke mana ni? Rontak pagi KL.
1: Ini baru KL.

daripada 5 orang peserta terbaik, inilah dia wakil zon tengah ke pertandingan Bintang P Ramli 2026, wow. Muhammad Mushawir bin Abdul Rani. Ah.

0: Ambil tahu. Ambil tahu.
1: 6.27 pagi masih lagi bersama dengan kami dalam Rentak Pagi KL untuk hari ini, hari Rabu eh. Ha, 5 Ogos 2026.
2: Hari dah lupa eh.
1: Oh, itulah tu.
2: Dah baring je kerja. Lepas tu bila dah baring lama-lama, ingatkan kita rasa sihat sikit, rasa aktif, nak berehat kan. Tapi makin lama makin penat rasa kalau baring lama-lama. Kenapa eh?
1: Betul kan? Ingatkan dah yang seorang rasa macam tu, AP rasa macam itu eh. Makin lama baring makin penat, bukan makin segar badan kita eh. Itu kerana tubuh kita ni bukan direka untuk kekal tidak bergerak terlalu lama. Sebab bila kita baring berjam-jam ni AP, otot kita kurang mengecut dan pam otot di kaki menjadi kurang aktif. Jadi ini menyebabkan peredaran darah masih berlaku tetapi badan menerima kurang rangsangan daripada pergerakan. Jadi otot kita mulalah terasa berat, sendi, menjadi kaku dan tubuh semakin malas untuk bergerak.
2: Patutlah kalau kita duduk lama-lama ataupun kita tak buat aktiviti, baring je kita rasa macam nak demam. Ada jenis orang yang kalau dekat rumah dia kena buat aktiviti, menanam, bercucuk tanam. Kalau duduk aja dia rasa macam tak siap lah, rasa macam nak demam lah.
1: Betul, itu yang Dayang perasan dekat mak ayah kita kan. Kita rasa macam mereka ni dah berusia, so kita nak mereka berehat. Tetapi mereka ni memang tak boleh rehat. Orang cakap memang tak boleh nak duduk renam. Ada je benda nak buat. Macam AP cakap, nak menanam lah, nak buat itu, buat ini. Sebab apa? Sebab mereka bila duduk lama ataupun nak baring lama, makin rasa tidak sihat, makin rasa lemau badan tu. Kita rasa macam mula-mula rasa letih, jadi baring nak berehat. Kan kita selalu cakap, baringlah dulu, nanti badan lebih segar. Tetapi makin lama baring, makin lemau. Sepatutnya kita kena bangun, bergerak supaya badan lebih segar. Kena minum air kosong juga. Kena dapatkan cahaya matahari, berjalan sekurang-kurangnya 5 ke 10 minit lah. Tak lama pun, jalan sekejap-sekejap dah boleh menyegarkan badan kita.
2: Okey, sebab itulah kalau dekat office, dekat pejabat kan, kalau sudah duduk lama dekat depan komputer tu, saya akan bangun kacau orang. Bila kacau orang tu, saya rasa segar balik lah. Kacau Dayang, kacau Anne. Bila saya buatkan mereka, kehidupan mereka terganggu, saya rasa segar balik lah.
1: Okey lah. Kita menerima lah. Sebelum ni kita rasa macam, AP ni kacau kita je. Rupanya dia nak menggerakkan badan dia supaya dia tidak lemau duduk lama-lama.
2: Lepas tu berjalan kan, ganti apa, ingat nak jalan kejap je, dah sampai Valley berjalan.
1: Jauh sangat tu. Jadi untuk anda, rehat itu memang penting ya AP eh. Tetapi rehat yang baik bukan semestinya baring tanpa bergerak sepanjang hari. Kenalah bergerak juga.
2: Bergerak jugalah, macam kat rumah boleh kembang-kembang rumah, basuh baju ya, dan macam-macam lagi lah. Jangan duduk daripada pagi sampai ke malam tengok ni je media sosial je. Memang susah nak berkembang lah badan kita ni eh. Jadi itu dia alkisahnya mengenai ambil tahu. Sebab sini ada info cuaca untuk anda. Ini lagu bersama Mak Adam dengan tajuk lagunya Jutawan.
1: Rentak Pagi KL.
2: Baru KL.

0: Ya, lagu gandingan Imsoniak dan juga Johnny Boy dengan Bersuara menyebabkan anda menerusi rentak pagi KL membawa kita ke pukul 6.41 minit pagi waktu ini.
1: Semestinya kami akan sentiasa bersuara untuk anda, menghiburkan anda menerusi 97.2 dan juga RTM Klik. Dan Dayang nak kongsikan dahulu jangkaan cuaca untuk hari ini, di mana jangkaannya tiada hujan daripada pagi sampai ke malam, dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius.
2: Okey, itu merupakan tinjauan ataupun jangkaan cuaca sepanjang hari ini. Kalau tak hujan, pastinya cuacanya agak panas. Jadi jangan lupa banyakkan minum air. Kalau boleh, elak-elakkan ataupun kurang-kurangkan minuman yang manis. Dan juga banyakkan minum air kosong lah.
0: Betul, yang tu pantau anak-anak anda lah kan. Kerana apa, seronok main kat luar tu, lupa pula minum air kan. Minum air manis pula tu.
1: Jangan, kita boleh, bukan tak boleh langsung. Boleh, tetapi kita kurangkan je. Kalau pagi dah minum manis, tengah hari sampai malam tu tak yalah, kita minum air kosong.
2: Betul lah, biar manis di wajah kita, jangan manis di makanan juga minuman kita. Tak kisah, kalau kita tak minum manis pun, kita dah manis pun okey je.
0: Salah kan. Yang penting jangan buat muka yang tak manis kat orang lah.
2: Betul.
0: Kan juga buat apa, habitat lagi.
2: Habitat
0: tabiat-tabiat yang manis-manis.
2: Oh, yang habitat tu haiwan macam mana tu?
0: Habitat tu esok. Okey, baik, itu ada perkongsian untuk waktu ini mengenai jangkaan cuaca dan ada banyak untuk anda. Tapi jom dengarkan dulu lagu persembahan Jacqueline Victor ini, Di Bawah Pohon Asmara.
2: Rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Ya, kan FM yang baru KL, Asia dengan Shape of You. Membuka anda menerusi untuk pagi KL. Masih bersama kami bertiga waktu ini. Dah pukul 6.51 minit pagi.
1: Jadi untuk anda, terima kasih yang mendengarkan kami. Tak kira di rumah ke, dah di dalam kereta ke, yang dah pun melalui kesesakan lalu lintas. Nak pergi kerja, nak pergi hantar, nak pergi sekolah.
2: Dan pastinya kalau anda hari Sabtu ni ada masa, tak tahu nak ke mana-mana, kami nak ajak anda ni untuk sama-sama kita meriahkan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia, peringkat Pusat Darah Negara, di Pusat Darah Negara Jalan Tun Razak, dari 10 pagi sampai 12.30 hari. Tarikhnya 8 Ogos 2026, iaitu pada hari Sabtu ini.
0: Ya, dan ada banyak aktiviti-aktiviti menarik nanti anda kat sana. Antaranya ada pameran NTRC pendemahan organ, ada juga pameran makna cakna mengenai kanser, ada juga pameran jabatan dietetik dan juga sajian HKL, dan permainan interaktif pendermaan darah tau.
1: Jadi sebenarnya Hari Penderma Darah Sedunia ni disambut pada 14 Jun, tapi kita di Malaysia sambutan peringkat Pusat Darah Negara diadakan pada 8 Ogos di Jalan Tun Razak dengan temanya Setitis Darah Demi Kemanusiaan, Derma Darah Selamatkan Nyawa.
2: Okey, jadi itulah, sama-sama kita derma darah, dan pastikan kalau ada nak sebelum nak pergi derma darah tu, kita makan secukupnya. Lepas tu minum air banyak, tidur yang cukup. Kena tidur sekurang-kurangnya dalam 7 ke 8 jam macam tu. Dan juga elakkan senaman berat, juga jangan datang kalau kita rasa tak sihat, kita rasa demam, hati tengah tersakiti, jangan datang.
0: Hati sakiti pun tak boleh pergi.
2: Dia macam tak tenang lah. Bila kita tak tenang, darah tu jadi cair hari tu. Tak tahulah.
0: Mungkin macam dia ni, mungkin darah tu tekanan tinggi kan.
1: Betul.
0: Okey, baik, itu dia nasihat. Terima kasih AP. Penting tu, tak penting tau kan. Ada orang tahu tau, dia pergi jangan boleh suka-suka derma begitu saja.
2: Macam kawan saya pergi derma darah, dia kata cik ni tak boleh derma darah sebab darah awak ni cair sangat, awak kena banyak makan kerang. Gitu. Bagi dia pekatkan sikit darah.
0: Ni kau cara AP cakap dah banyak kali dia derma darah ni.
2: Alhamdulillah. Nama saya AP Syafiq kot.
0: Alhamdulillah. Okey, baik. Dah menghampiri pukul 7 pagi. Kejap lagi kita nak berehat seketika. Nak ke section berita radio RTM untuk kita ikuti seketika utama 7 pagi sebelum kita kembali untuk jam yang seterusnya.
1: Dan seperti biasa, kita dah pun muat naik RPR tular. Apa yang tular hari ini? Jadi untuk anda, boleh singgahlah ke fanpage kami KLFM Ini Baru KL untuk saksikan apa yang tular, untuk yang kami akan kongsikan pada hari ini.
2: Okey, untuk waktu ni, jom layan terus Rentak Pagi KL.
0: Ini Baru KL. Jika mandu

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

KLIA Perketat Kawalan Bendung Penyeludupan Dadah. Pertumbuhan 5.8% bukti daya tahan ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sir English.
1: Kena spotting selalu bersama kami KLFM. Ini

0: Okey, dan nak kongsikan info trafik bersama dengan anda yang sedang memandu pada ketika ini. Trafik bergerak perlahan dari Serdang Lama ke KTM Serdang, dari Sri Kembangan ke Plaza Tol Mines, dari Salak Selatan ke Pusat Bandar dan juga dari Istana Link ke Jalan Istana.
1: Ya, KFN yang baru KL. Terima kasih untuk bersama kami. Jam yang kedua untuk Letak Pagi KL bersama saya, Putera Azwan, Epi Syafiq dan juga Dayang untuk waktu ini.
2: Ya, selamat mandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okey, Dayang juga Azwan. Semalam saya ada tengok satu podcast lah. Cerita tentang Nabil. Kenal Nabil? Nabil Ahmad?
1: Nabil Ahmad, okey.
2: Okey, pelawak tu. Dia kata antara asbab dia menjadi berjaya pada hari ini sebelum pergi audition uji bakat untuk rancangan reality tu lah. Yang dimaksud dulu, dia pernah bagi sedekah kepada seorang pakcik ni. Dia keluar daripada masjid RM2. Dia ada RM2 je. Lepas tu dia bagi pakcik tu RM1. RM2 tu dia nak isi minyak motor, nak balik kan. Tapi disebabkan dia isi RM1 je, dia tak sampai rumah lah, sampai ke tengah jalan je. Lepas tu menolak lah. Asbab lah, mungkin asbab dia ada RM2, dia bagi RM1 tu pada pakcik tu. Dia jadi macam diri dia sekarang ni lah.
1: Berjaya lah.
2: Maksudnya kita kena bersedekah lah. Walaupun kita tidak berkemampuan, kita boleh bagi sedekah apa yang kita mampu.
0: Sebab Dayang pernah terbaca dekat media sosial, kalau nak kaya, banyakkan sedekah. Sebab kadang-kadang kita rasa macam, kalau kita nak banyak duit ni, kita kena simpan duit. Betul? Tetapi sebenarnya nak banyak duit, kena lagi banyak keluar duit. Bersedekahlah, bukan keluar duit untuk membeli barang-barang. Tidak, ya. Bersedekahlah, kerana banyak juga pahala selain menghapuskan dosa, insyaAllah. Dan juga dimurahkan rezeki, diluaskan lagi rezeki.
1: Jadi kita ubah mindset kita. Bukan menyimpan yang berlebih banyak sebenarnya. Tapi bila kita banyak bersedekah atau berkongsi, itu yang membuatkan duit kita lebih banyak. Kaya jiwa, kaya apa, kaya harta.
2: Okey, macam baru-baru ni kan, sekarang ni kita jarang buat cash. Kita ada QR code semua kan,
1: digital lah.
2: Ada seorang ni nak minta, boleh abang bagi sikit abang, tak apa, saya tak buat cash ni. Ada QR code tak, saya tanya. Lepas tu dia keluarkanlah, ni QR code bang. iPhone 13 saya. Saya pun pakai handphone ni, ambil gambar pun kabur kan.
1: Jadi ke tak teruskan QR code,
2: saya bersalah. Saya kan, apalah, disebabkan niat ikhlas saya bagi je lah. Tak apa, itu urusan dia dengan Tuhan. Kita pudahkan, insyaAllah Allah akan mudahkan urusan kita.
1: Tak, itu demo set, Epi, ni faham.
2: Oh, demo set.
0: Okey, boleh lah, boleh
1: terima. Okey, kita mulakan kita punya video tu lah. Kita pagi ni antara video-videonya apa ni, Dayang?
0: Kita ada tiga. Yang pertama, ini memang orang ramai rasa macam remeh, tetapi besar sebenarnya impak ni. Hutang.
2: Cara
0: kutip hutang. Tapi dia dalam, dia ada maksud tersirat lah. Dia kelakar. Video ni, kalau anda nak tahu, anda kena singgah di fanpage kami, okey? Kami dah muat naik dah. Yang kedua, ini pertama kali masuk kafe estetik gitu. Dan yang ketiga, kita ada mangsa yang seterusnya. Kalau anda nak tahu, anda kena singgah di fanpage kami dan kami akan kongsikan sebentar nanti.
2: Dan pastinya kita nak berhibur terus dengan lagu ini.
1: Lagu bersama VE, Pop Yeye untuk anda, Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Ya, aku bersama MH Kamaling dengan Cinta Luar Biasa baru saja berlalu sebentar tadi. Dan sekarang kita pun melangkah untuk video tular kita yang pertama untuk pagi ini.
2: Ini mengenai cara kutip hutang sekarang. Dia macam kelakar tetapi dia sebenarnya memberi
1: message.
2: Jangan macam kita berhutang dengan orang tapi lihat nak bayar tapi kau boleh pula pergi makan minum kat luar
1: kan. Chill-chill,
2: relax-relax dengan kawan.
3: Saya pernah melalui situasi macam tu lah. Bila nak minta hutang kat kita merayu rayu nak minta pinjam apa semua tu kan, saya pun bagilah. Lepas tu saya tengok dia punya media sosial selepas beberapa bulan macam tu. Boleh pergi healing-healing kat kafe mahal ya, boleh pergi jalan-jalan. Saya ni udah makan nasi kanga kering dah ni, tahu goreng, tempe. Bila tengok je geram juga bila saya tanya, nantilah tak ada duit lagi. Kita pula jadi pengemis minta duit sendiri tau.
1: Itulah masa yang sering berlaku ya. Namun dalam video ni juga kita dapat lihat brother ni dia pergi sound je.
3: Betul.
1: Dia bawa motor, dia nampak orang yang hutang kat dia dekat tengah lepak-lepak main game. Dia, kau ni hutang tak bayar kan? Main game lagi.
2: Okay, lepas tu pergi, jom jumpa one by one lah gitu. Dia sebenarnya video kelakar tetapi secara tidak langsung abang ini memberi message kepada kita semua.
3: Betul lah, macam saya kalau pinjam di orang, yang peminjam, yang tukar bagi pinjam tu tertekan dengan saya. Saya akan tekan hari-hari, bang, saya nak bayar bang. Dia kata nanti sabar. Saya yang tekan dia nak bayar. Dia kata tak apa esok. Macam dia pula gimbang dengan saya. Saya nak bayar balik hutang.
2: Kita nak minta QR tak bagi-bagi.
1: Jadi namun itulah dia tanggungjawab lah. Bila kita dah berhutang tu, tak payah tunggu tekan-tekan lah kita kan. Kita, kalau kita tak mampu lagi, beritahu elok-elok. Kalau pergi bercuti, jangan upload kat media medsos.
3: Dan yang paling penting sekali, jangan berjanji bulan depan aku bayar, minggu depan aku bayar. Lepas tu kita yang bagi pinjam ni ternanti-nantilah. Katanya minggu depan tak bayar lagi. Kalau kata tak ada duit untuk minggu depan tu, tak apa, cakap je bulan depan kalau ada duit nanti aku bayar balik. Jangan berharap palsu lah.
1: Betul lah kan. Masa nak makan tu pun sorok-sorok lah. Janganlah makan chicken chop depan orang yang awak hutang tu.
3: Yelah, kita ni berbulu mata je tengok kan. Duit tak bayar lagi.
1: Okey, baik. Jadi untuk anda boleh komen dekat video kami tu, boleh pergi ke Facebook kami KLFM yang baru KL. Kejap lagi insyaAllah kami bacakan komen-komen daripada anda. Okey, tapi jom dengarkan dulu Sarah Suhairi, Nyawa dan Raga untuk anda.
2: Rentak pagi KL,
0: baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: 7.39 minit pagi, itu dia lagu Hutang daripada Floor 88. Dia berkaitanlah dengan video tular kita yang pertama, cara kutip hutang zaman sekarang eh.
2: Betul. Video ni mana seorang brother ni kan, dia nampak orang hutang dia dekat kedai tengah minum-minum, dia terus bagi je kan. Hey, boleh pulang kau main game minum-minum kat sini kan.
3: Kadang-kadang kita kena bagi je, tak perlu jaga hati dah zaman sekarang ni. Kalau kita sibuk jaga hati orang, hati kita ni siapa nak jaga?
1: Ada personal kan? Issue ke ni?
3: Saya pernah bagi pinjam dekat orang lah. Setiap bulan kot dia minta dia sekali tu, dia bagi okey lah. Saya bagi okey lah. Bila saya dapat tahu yang kawan saya cerita dia pinjam tu disebabkan dia suka main ni, main mesin. Online tu. Jadi lepas tu saya tak bagilah. Alasan dia nak beli susu anak lah, nak beli pampers anak lah. Jadi macam tak patut lah macam tu kan.
2: Tak patut lah, cakap betul-betul lah nak main mesin.
3: Lagilah saya tak bagi.
1: Okey, kita nak kongsikan komen daripada rakan-rakan kita ni, daripada Muiz Muhammad. Hutang ni bahaya. Nampak macam kelakar, tapi kalau dah out of control, send by lah. Risau jadi yang bukan-bukan.
3: Baik, ada Khairul Nizam katanya, hutang kecil-kecil ni paling bahaya, mudah lupa. Benda bawa sampai akhirat, yang besar-besar mungkin kita boleh ingat.
2: Pinjam RM2 sehari kan. Orang macam halal je lah kan. Okey, kiriman daripada Lan Santai pula katanya, senang soundnya depan-depan. Malu member tu. Betul lah, makan luar boleh, bercuti boleh, tapi hutang tak bayar pula.
1: Seterusnya kita ada Saufi katanya, aku banyak hilang kawan sebab banyak yang lari bayar hutang. Jadi kepada kawan-kawan yang aku tak bagi pinjam, bukan sebab aku tak nak tolong, tapi sebab aku tak nak hilang kawan. Betul lah tu.
3: Betul lah. Kita boleh bergaduh dengan orang disebabkan duit tau. Walau serapat mana pun kita dengan orang tu.
1: Betul. Dia bukan dalam persahabatan juga, kadang benda berkaitan dengan duit ni, keluarga pun boleh pecah belah.
2: Betul-betul. Jadi kalau nak bagi hutang tu, pendapat saya lah, kita kena ada expectation tau, untuk menghalalkan satu orang. Bila kita berharap okay, bila aku bagi dia mesti bayar, kita akan kecewa. Bila dia tak bayar tu, yang mula rasa nak menekan-nekan dan sebagainya kan. Kalau rasa mampu untuk menghalalkan satu orang nanti, bagi. Kalau rasa macam tak boleh, amal ni besar sangat lah, aku tak boleh halalkan, baik jangan bagi kot. Supaya tak nak sendiri lah, tak nak putus kawan dan sebagainya.
3: Betul lah. Saya pernah tengok satu podcast lah dengan ustaz lah. Antara azbab kita boleh mudah masuk syurga adalah memaafkan menghalalkan. Sebab dia susah, susah nak menghalalkan juga memaafkan. Sebab itulah antara tiket yang mahal lah untuk kita masuk syurga.
2: Itu selesai untuk kita punya video yang pertama. Mengenai hutang. Jadi kepada yang berhutang, kalau tak mampu lagi, beritahulah dekat orang kita hutang tu, tak boleh lagi. Okey, dan untuk video yang kedua pula, ini pula mengenai yang terlebih asyuk, terlebih kaya.
3: Pergi makan kat kafe hipster.
2: Estetik sampai salah cara.
1: Itu video tu lah kita selepas ini ya.
2: Kita dengarkan dulu Kelly Clarkson, Stronger, untuk anda. Rentak bagi KL,
3: ini baru KL. You know

0: anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM ini. Baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: 7.50 minit pagi dan ini adalah rentak pagi KL. Kita masih lagi bercerita mengenai apa yang tular. Alkisahnya kita pergi dekat kafe-kafe hipster ni. Lepas tu ada pula kawan kita yang mungkin nak tunjuk pandai lah. Dia sebenarnya kalau kita pergi ke kafe hipster tu, dia ada macam botol sirap ke depan tu. Dia bukannya hand sanitizer.
2: Bukan. Itu orang nak buat caramel macchiato.
1: Caramel macchiato.
3: Jangan sebut pagi-pagi macam nak sekarang juga nak.
2: Kan. Jadi tu dia punya macam garnishing kat last tu kan, top up, di topping tu kan. Tapi kawan kat video ni, member dia ni, dia pergi buat macam hand sanitizer. Dia pergi tekan, dia pergi sapu tangan.
3: Masalahnya dia punya confident pergi dulu. Jauh confident dia, dia pergi tekan. Masalahnya benda tu, dia bukan satu botol je kan. Ada tiga botol yang colour dia warna lain-lain. Dia pergi confident betul, warna yang macam gold macam gitu. Dia pergi tekan. Kenapa dia, saya tak tahu. Dia mungkin kita kata tengah excited masuk kafe estetik kan. Dia dia nak menampakkan mungkin diri dia macam okay, aku masuk kafe estetik ni nak
2: Bersuci.
3: Sebab nampak kedai tu memang macam cantik lah. Biasalah kafe estetik dia macam bersih, tenang je kan. Tekan terus tu je yang cakap tadi. Confident dia pergi dulu.
1: Betul lah. Ada juga yang bertanya, nak buat apa letak sirap tu kat depan tu? Sebenarnya untuk tarikan mata pelanggan lah. Nampak macam bersusun, macam estetik lah. Okay. Dan kalau kita perhatikan, kebanyakan lelaki macam kita kan, kalau kita saja nak pergi memang tidak lah.
2: Betul.
1: Saya lebih suka pergi kedai mamak. Order je kopi, ais, dah settle. Kalau dekat kedai hipster ni, udah macam-macam nama ada.
2: Betul lah, nak sebut pun tak reti.
1: Nak sebut pun tak reti. Ya, ada ni lah, caramel latte lah, salted caramel latte lah. Lepas tu ada orange espresso, maple cinnamon latte, macam-macam.
2: Macam-macam, nak sebut pun tak boleh-boleh.
3: Tapi AP, kenalah belajar untuk menyebut dan pergi ke kafe estetik.
2: Kenapa ni, pula dia kena belajar? Kenapa AP belajar pula?
3: Yelah, sebab itulah AP, macam itu salah satu cara untuk kita tarik perhatian
1: wanita.
3: Ada
1: wanita memang suka pergi tempat-tempat kompleted ni kan.
3: Dia sebenarnya kadang-kadang tak suka pun, tetapi bila lelaki tu macam ada effort nak ajak, tapi at the end nanti perempuan tu tak apalah, tak nak main di situ, kita pergi lepak mamak ah. Tapi dia ada effort lah nak ajak pergi kafe estetik itu.
2: Kira macam ujian lah. Tapi
1: ujian pula. Ujianlah tu lah, pergi kafe mahal dah masuk. Tak jadilah pergi kedai mamak je. Dah awal pergi kedai mamak lah.
2: Kita ni pergi tekan benda tu.
1: Kita tak tension.
3: Wahai lelaki, kena bersabar. Sebab perempuan tak pernah salah. Walaupun awak berdua lelaki hari ni, perempuan tetap tak pernah salah.
2: Macam tu pula. Okey, dah apa, salah ke tak salah tak apa. Anda tentukan mana betul-betul salah. Anda boleh tengok dekat kita punya Facebook KLFM ini perlu care. Boleh komen jugalah dekat video tu, apa pendapat anda. Kejap lagi kita bacakan komen-komen daripada anda.
1: Untuk macam ni, jom lain terus lagu ini.
2: Lagu bersama Syia Zikir. Minta ampun lah.
1: Minta ampun lah. Jadi lain terus rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ya, dengan Min Akhil Husin juga Hazamah. Pokok menghiburkan nama student tak pagi KL sesuailah dengan video kita yang ketiga ni mengenai pokok ni.
2: Ya, kita ada mangsa yang seterusnya. Mangsanya adalah pokok lah sebenarnya. Untuk anda yang mungkin tertanya-tanya, anda boleh sempat lagi untuk singgah ke fanpage kami KL FM Ini Baru KL untuk video tular yang ketiga ni.
3: Dan kalau tadi kita ada video tentang kopi ataupun kafe-kafe hipster ni, kebanyakan wanita kan pergilah. Ini salah satu lagi lah. Saya kira bukan hanya ibu-ibu di Malaysia saja. Ini adalah perangai ataupun sikap wanita juga ibu-ibu seluruh dunia, saya rasa. Bila pergi rumah orang, nampak pokok cantik, nak bawa balik.
2: Itu benar.
1: Betul. Sampai lupa pula pokok yang kat rumah sendiri pun dah sampai terkulai-kulai dah.
3: Betul.
1: Ling ni buatnya. Tapi masih ada rasa untuk bawa pulang.